0: love.
1: Mendengarkan Trivia RRI Sungailia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
2: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya Bunda.
3: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya Bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu Bunda.
3: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah Bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Terapkan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
0: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Ngobrol 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105.5 FM. Ini kita dari Badan Meteorologi Inovasi Nasional di tempat gue ya, memprediksi untuk Idul Adha sendiri ya di Indonesia bakal dilaksanakan serentak di tanggal 27 Mei katanya, diprediksi dari BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, di mana peneliti BRIN Thomas Jamaluddin memprediksi tidak akan ada perbedaan penentuan waktu Idul Adha nih. Jadi udah fix tanggal 27 Mei kita bakal Idul Adha ya. Jadi alasannya ini karena sidang isbat yang digelar 17 Mei besok, di mana posisi hilal sudah masuk maghrib, ya udah cukup tinggi di seluruh wilayah Indonesia, hampir seluruh dunia juga. Dan berdasarkan perhitungan astronomi, kriteria penetapan Zulhijjah baik Muhammadiyah, pemerintah maupun Arab Saudi diperkirakan sama-sama terpenuhi, itu nomor 2 ya. Jadi kepastian penutupan Idul Adha tetap masih menunggu hasil sidang isbat pemerintah yang baru dilaksanakan hari Minggu tanggal 17 Mei ya. Walaupun kemungkinan perubahannya sangatlah kecil, jadi tetap tanggal 27. Sementara itu ya, dari perakiran BMKG sendiri, ketinggian hilal di Indonesia saat matahari terbenam di tanggal 17 Mei itu kisaran 3,29 derajat di Merauke, Papua, 6,95 derajat di Sabang, Aceh. Sementara untuk elongasi geosentris di Indonesia saat matahari terbenam tanggal 17 Mei itu di kisaran 8,91 derajat di Merauke, di Papua sampai dengan 10,62 derajat di Sabang dan Aceh. Dan perkiraan ini menunjukkan ketinggian hilal dan sudut elongasi sudah memenuhi syarat dalam kriteria MABIMS ya, yakni minimal ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat ya. Jadi bisa diartikan bahwa 1 Zulhijjah bakal jatuh di tanggal 18 Mei dan Idul Adha di 10 Zulhijjah pada tanggal 27 Mei sebagaimana prediksi BRIN gitu. Tapi kita masih akan menunggu nomor 2 untuk penetapannya dari pemerintah sendiri ya, yang bakal diumumkan nanti pada tanggal 17 Mei hari Minggu ini. Oke, temu perdua nanti kita bakal balik lagi untuk musik dan informasi lainnya. Tetap terus bersama kami.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita ya di pada selamat pagi teman berdua di musik dan informasi. Ini udah jam 7.55. Aku dari tadi jam 6 udah nemenin kamu ya. Hampir 2 jam teman berdua. Ingin menemani di pagi hari kamu pada musik dan informasi. Nanti jam 8 sampai jam 9 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya ya di FYP for your page of the weeks. Ya, apa ya yang lagi trending sih FYP-nya sekarang ini tuh. Produk penasaran, cek kemana-mana dulu. Tetap bersama kami di Produk FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Lagi di konser ngerasa getaran. Ingat, nggak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, nggak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Terbang kalau dua. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Pikir, kulit sehat harus skincare mahal. Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Kita berdua pasti di Isma dan selamat pagi teman-teman berdua FYP for your page of the weeks. Iya, ini yang lagi viral ya di laman media sosial itu gara-gara perlombaan. Perlombaan apa nih teman-teman berdua? Jadi polemik penilaian ajang lomba cerdas cermat LCC 4 pilar MPR RI yang viral banget di media sosial ini dapat perhatian langsung nih teman-teman berdua. Dari Dewan Pendidikan Komite Pendidikan Menengah Kalimantan Barat. Jadi Dewan Pendidikan menilai seharusnya ini menjadi momen evaluasi ya, agar kompetisi pendidikan kedepannya lebih menjunjung keadilan, transparansi, dan profesionalisme ya. Dewan Pendidikan Komite Pendidikan Menengah Kalimantan Barat Yudi Dharma mengatakan, sebuah kompetisi pendidikan bukan cuma bicara soal menang atau kalah, tapi juga menjaga marwah pendidikan itu sendiri. Karena dalam sebuah kompetisi besar nih, terutama di ajang perubahan di sektor pendidikan ya, tentunya kompetisi itu tidak serta-merta bicara hanya sebatas menang atau kalah. Tapi ini lebih dari itu ya, pendidikan harus tetap menjaga marwahnya tentang prinsip kebenaran, keadilan, suportivitas, dan termasuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai mentalitas. Jadi dengan pengembangan polemik yang terjadi saat ini, penyelenggara salah satu kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah harusnya mereka melibatkan diri dan mengembangkan suportivitas ya, belajar etika termasuk bagaimana mereka bisa menghargai dalam setiap perbedaan gitu tuan produa. Ini sampai viral banget di mana-mana ya untuk LCC 4 pilarnya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Ya karena terjadinya di forum resmi tahun Pro 2. Ini bukan diskusi kampus tapi lomba ya. Lomba resmi yang diselenggarakan oleh MPR selaku Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Republik Indonesia. Ya, jadi ada ekspektasi peserta yang mengikuti pakem materinya. Nah, jadi ketika ada peserta yang melawan, mungkin mereka menganggap ini sebagai suatu ancaman ya, melawan arus gitu ya. Jadi masyarakat terbelah, ada yang pro dan kontra. Siswa yang berani untuk mengkritisi paham konstitusi itu didukung oleh masyarakat ya. Dan memang seharusnya pendidikan mendorong berpikir bukan hafal. Tapi ada juga yang kontra. Dianggap tidak tepat tempatnya, seharusnya aturan lomba dulu, dinilai tidak sportif dalam konteks kompetisi. Ya, jadi sudah terbagi dua kubu ya. Dan kasus ini sebenarnya juga menghidupkan lama lagi perdebatan lama ya, di mana istilah empat pilar apakah masih layak untuk dipakai dan apakah program sosialisasi ini lebih bersifat seedukatif atau politis ya. Intinya sebenarnya peristiwa ini jadi simbol benturan ya, antara pendidikan kritis, berani mempertanyakan konteks ya, konsep versus pendidikan formal yang ikut kurikulum lomba. Jadi ya kesimpulannya masalah konsep sih sebenarnya balik lagi ya, sudah lama ini lomba terjadi dan diselenggarakan. Jadi balik lagi, menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Aku balik lagi nanya kamu nih, apakah kamu juga mengikuti bagaimana alur dan polemik dari lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI ini ya, yang sepertinya mesti terus diperbincangkan dan menjadi trending topik di mana-mana nih teman Pro 2. Tapi apapun itu kita harus bahagia ya, seperti lagu yang bakal aku kasih buat kamu.

0: kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai.

sampai di sini perjumpaan kita ya di FYP for your page of the week. Sampai jumpa lagi di FYP setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 untuk Prodo ya. Nanti jam 9 aku masih bakal temani kamu kembali di prioritas nasional Asta Cita Pembangunan Lingkungan Hidup.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Yeah.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: terus sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus. Cut.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalajic, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: kamu.
1: Depan. Oke, itu produk pasti di. Selamat malam Pro 2, teman terbaik kamu di Prioritas Nasional Asta Cita Lingkungan Hidup sekarang nih ya. Semoga kamu sehat terus di pagi hari ini tuh Pro 2 ya. Karena cuacanya juga lumayan cerah walaupun agak sedikit mendung dan sedikit diguyur hujan tuh Pro 2 ya. Kita di pembangunan lingkungan hidup ya, di mana gaya hidup rendah karbon ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, perubahan iklim terutama ya, peningkatan suhu bumi, cuaca ekstrim yang terlalu tinggi ya, sampai naiknya permukaan air laut, itu adalah dampak nyata dari aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon berlebih. Karena itu kita perlu memerlukan upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon ya, dengan cara menerapkan gaya hidup rendah karbon. Jadi tolong Pro 2, sebenarnya gaya hidup rendah karbon itu apa sih? Ini adalah pola hidup ya yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dalam aktivitas kita sehari-hari, teman Pro 2. Jejak karbon memangnya di mana aja? Jejak karbon sendiri ini adalah jumlah emisi gas rumah kaca, kendaraan roda 2 atau roda 4 atau roda 6, roda 8 kendaraan ya. Listrik sampai konsumsi barang. Itu terus kenapa kita tinggi banget emisi karbonnya? Itu karena penggunaan bahan bakar fosil, bensin, batu bara, kemudian terjadi penebangan hutan atau deforestasi, konsumsi energi listrik yang berlebihan, gaya hidup konsumtif yang penggunaan barang sekali pakai gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan gaya hidup rendah karbon. Ada banyak sih langkah simpel yang bisa kita lakukan di rumah, contohnya dengan menghemat energi listrik. Jadi kalau sudah tidak dipakai lagi, colokan listriknya bisa dicabut teman Pro 2 ya, untuk hemat energi. Kemudian kalau kamu mengecas handphone atau mengecas peralatan elektronik lainnya, dan kalau sudah tidak dipakai lagi, boleh cabut ya untuk energi listrik, menghemat energi listrik. Kemudian menggunakan transportasi ramah lingkungan. Kamu bisa berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi kendaraan pribadi. Karena kayaknya kita Indonesia terlalu banyak kendaraan pribadi ya, baik itu kendaraan roda 2 atau 4 teman Pro 2 ya. Kemudian mengurangi penggunaan plastik, membawa tas belanja sendiri, hindari produk sekali pakai. Kamu juga bisa menanam pohon yang bisa menyerap karbon dioksida dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Mengelola sampah juga menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Kamu juga bisa memanfaatkan gaya hidup rendah karbon seperti mengurangi dampak perubahan iklim, menjaga kualitas udara tetap bersih, hemat energi, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Karena sebenarnya teman Pro 2, gaya hidup rendah karbon ini bukanlah hal yang sulit untuk diterapkan ya. Bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap individu yang bisa kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini juga bisa dilakukan secara bersama-sama, dan langkah ini akan memberikan dampak besar bagi masa depan bumi. Karena itu teman Pro 2, mari kita mulai menerapkan gaya hidup rendah karbon demi kehidupan yang lebih baik ya. Karena kalau bukan kita lagi, siapa yang bisa menjaga ya? Dari lingkungan kecil dulu, kemudian baru lingkungan yang besar, masyarakat, pemerintah, dan seluruh instansi terkait yang untuk menggalakkan gaya hidup rendah karbon demi kesehatan dan keselamatan kita teman Pro 2.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Teman-teman Pro2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2.

0: Hai teman bro dua, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Lagi di konser ngerasa getaran. Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Kita pun sampai di sini perjumpaan kita di Prioritas Nasional Lingkungan Hidup ya. Tadi kita udah ngebahas gaya hidup untuk rendah karbon ya, untuk menjaga bumi kita tahun pro 2 ya, agar tidak terlalu banyak polusi dan juga perubahan iklim yang ekstrim, sehingga kita harus melakukan langkah kecil untuk diri kita sendiri dengan cara mengurangi gaya hidup rendah karbon. Nah, kita Pro 2 nanti jam 10 sampai jam 12 kita masih bakal temani kamu kembali di Pro 2 Hits List untuk request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Pasca jamata. Riku S, Indonesia.

dari jam 10 sampai jam 11 ini. Tung Pro 2, yuk buruan gabung sama kita di 0812 7722 1055. Tung Pro 2, kamu juga bisa gabung lewat telepon WhatsAppnya di nomor yang sama. Kita ulangi lagi di 0812 7722 1055. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, ayo buruan gabung, request lagu Indonesia. Kita bacain WhatsAppnya nih satu-satu, Tung Pro 2 ya. Ini dari Kakak Syifa, katanya, halo selamat pagi kakak, aku mau request lagu Bernadia Rabun Jauh ya, spesial untuk kakaknya. Terima kasih, semangat siarannya. Terima kasih untuk Kakak Syifa yang ada di seputaran Sungai Liat nih. Kayaknya cuaca cerah bener ya, mentang-mentang libur panjang. Iya, dari kemarin libur ya, long weekend banget nih. Kemana sih Kakak Syifa ya? Ya deh, selamat berweekend juga bersama orang terkasih atau keluarga ya. Lanjut lagi Tumum Pro 2, kita bacain WhatsAppnya dari kakak siapa ini? Oh, Mas Theo. Halo, Santi Siang Pro 2 Hitslist. Iya, yeah, dari Magelang, merequest lagu Terbuang Dalam Waktu dari Barat Suara. Salamnya buat teman aku yang lagi dengerin Pro 2, ada Rosa, Feli, Jesse, Gisel, Nadia, Athena, lah juga ada Tere, Nicole, Keonda, semua yang lagi dengerin Pro 2 ya. Terima kasih. Terima kasih kembali kakak Theo sudah mendengarkan Pro 2, terutama produsernya lihat ya di RRI digitalnya dari Magelang loh. Ada juga dari Jakarta, mau salam-salam untuk semua temu produser yang lagi dengerin kita di RRI digital ya. Kamu juga bisa banget dengerin kami di RRI digital. Caranya gimana? Gampang banget. Kamu tinggal download aja RRI digital di Play Store-nya ya, temu produser ya. Oke, terima kasih untuk Mas Theo yang sudah bergabung dari Magelang. Lagunya Ditungguin ya. Sabar-sabar untuk yang mau yang lain bergabung, sebentar lagi kita bakal bacain WhatsApp-nya ya di 0812 7722 1055. Tapi sebelum itu kita kasih kamu lagu yang udah di request sama Syifa dan juga Mas Theo.

terbuang dalam waktu dari Ibarat Suara ya. Ini lagu ini sebenarnya mengingatkan kita untuk jangan buang-buang waktu. Kalau mumpung masih ada waktu ya, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya itu berdua, apalagi bersama orang terkasih ya. Jangan seperti si yang lagi heboh tau gak di media sosial, si Pingkan Mambo yang bikin stres. Kitanya aja yang baca, yang nonton jadi stres ya. Baru beberapa hari mereka bertengkar nih gara-gara deklarasi cerai permanen. Aduh, kita gosip dikit ya. Ini di Pro 2 Choice Request Indonesia, dan kita juga kasih kamu informasi-informasi artis dan selebritis ya. Jadi kan mereka ini katanya cerai permanen ya, si Pingkan Mambo ya. Ini benar-benar mambo bener nih sama si Arya kan, yang tiba-tiba balik lagi mereka rujuk setelah bikin drama perpisahan di media sosial. Jadi Pingkan mengaku kalau dirinya memang sering bertengkar dengan Arya karena perbedaan pemikiran. Wajar lah ya, skala rumah tangga. Tapi dirinya juga gak keruan kalau gak ada pria itu. Aduh, Pingkan Mambo, bener-bener namamu ya. Katanya dia kalau lagi stres, aku gak bisa hidup tanpa dia. Aduh, bener-bener nih ya. Kita yang netizen ya, yang cuma melihat aja udah stres duluan nih sama berita ini. Duh, daripada kita stres sama beritanya, langsung aja yuk kita undang kamu Tuan Prodo untuk request lagu Indonesia nih. Caranya gimana? Gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja di 08 12 77 22 1055. Di udah banyak banget yang gabung. Terima kasih loh untuk kalian semua, untuk Mas Teo dan Shiva. Lagunya udah aku puterin. Oke, next kita lanjut lagi bacain WhatsApp yang udah masuk di nomor kita ya. Kita ulangi lagi nomornya, siapa tahu kamu lupa. Di 08 12 77 22 1055. Selamat pagi kakak, selamat pagi. Aku mau request lagu Wijaya 80 yang judulnya Masih Ada Kamu. Sebelumnya makasih, makasih kembali ya untuk kakak. Ini namanya siapa nih? Oh, gak ada namanya. Lain kali sebutin dong namanya biar kita bisa sapa-sapa kakaknya ya. Salam juga untuk kakak Syifa dan juga Mas Teo. Next, lanjut lagi. Ini selamat pagi menjelang siang kak, pagi menjelang siang juga. Salam untuk semua teman Pro 2 RRI Singeliat dimanapun berada ya. Selamat liburan, yes, selamat liburan, happy long weekend ya. Request lagu Unmesh Kamaleng yang senyumlah semangat siarannya. Makasih dari Mama Kay. Terima kasih kembali untuk Mama Kay. Lagunya ditunggu ya, stay tune terus dong pastinya. Again, next, lanjut lagi. Selamat pagi kak, mau request lagu barunya Sarwenda yang judulnya Melangkah Lagi. Oke deh, terima kasih untuk kalian teman produ yang sudah bergabung. Melangkah Lagi sudah ada juga di playlist kita. Ini juga termasuk lagu baru dari Sarwenda ya, yang pastinya kita bakal kasih kamu lagu-lagu yang hits, yang lagi baru-baru, yang masih anget fresh from the oven buat kamu Tuan Pro 2. Masih Ada Kamu dari Wijaya 80, langsung kita kasih untuk Tuan Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selanjutnya tuh nomor 2 baru juga kamu dengerin Keisha Lebronka. Ini lagu baru dia, judulnya Pelarian ya. Ini kayak vibes yang lagu-lagu apa ya, lagu-lagu jadul sih, kayak lagu-lagu dari Utopia gak sih? Iya, dia rilis ini di bulan April, akhir April, Temu Pro 2. Dan lagu ini udah tersedia di seluruh digital platform music, Spotify, Apple Music, YouTube juga sudah punya, dan juga udah rilis official lyric videos untuk Pelarian di YouTube-nya di bulan Mei. Dan karakter lagu ini lagu galau khas Keisha yang menceritakan tentang pelarian saat seseorang disakiti oleh orang lain. Nih, siapa ini jadi pelarian ya? Lagu ini di bawah naungan Universal Music Indonesia atau Pro 2. Banyak juga penggemar yang menyambut positif lagu ini dan menanti music video resminya. Ada banyak sih Temu Pro 2 untuk albumnya dia di lagu ini ya. Kan banyak nih, ini salah satu singlenya nih. Ada banyak beberapa lagu kalau gak salah ya Temu Pro 2. Ada apa lagi ya? Oh banyak deh pokoknya Temu Pro 2. Jadi kalau kamu suka, langsung aja kamu request lagunya si Keisha Lebronka yang baru ya. Next, kita lanjut lagi bacain WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini. Ini dari Shiva tadi udah, Mas Theo juga udah, teman-teman Pro 2 juga yang lainnya udah. Dari siapa ini teman Pro 2 lagi gak ada namanya. Next, lanjut dari Windri di Sungai Liat. Ah, ini selamat pagi kakak Windri di Sungai Liat, request lagu Jatuh Suka dari Tulus dong buat kakaknya, tetap semangat. Terima kasih untuk kakak Windri, lagunya ditunggu. Dari kakak Lara Purnamasari, assalamualaikum, selamat siang kak, mau request lagu boleh? Boleh, request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Terima kasih, terima kasih kembali untuk kakak Lara Purnamasari, lagunya ditunggu, stay tune terus. Next lagi dari kakak Dila, selamat siang kak, dari Dila ini mau request lagu Salma Salsabila yang Hacu ya, spesialnya untuk seseorang aja yang lagi terhacu-hacu. Siapa tuh lagi terhacu-hacu? Ada aja ya kata-kata anak-anak zaman sekarang ya. Ada aja terhacu-hacu, judulnya juga unik-unik ya tuh berdua.

lagi tuh berdua sama Salsabila dengan Hachu. Lagu kalian yang udah aku puterin semuanya di teman berdua. Terima kasih untuk yang sudah bergabung mendengarkan kita di Produa Hits List Request Lagu Indonesia Favorit Kamu. Langsung ikutan gabung di 08-12-77-22-1055 nya. Tunggu Produa lagu ini ya, si Salma menunjukkan sisi musikalitas dia yang lebih matang lagi ya, dengan berani bereksperimen. Kalau sebelumnya dengan nuansa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna lagu pop ballad modern groove sampai sentuhan R&B tapi ringan, yang lebih fresh dan dinamis tuh bro dua ya. Hachu, jadi bukan sekedar lagu tentang perasaan tapi juga representasi dari perjalanan banyak orang yang berjuang di tengah kerasnya kehidupan kota. Jadi Salma menghadirkan lirik yang lebih dekat dengan realita masyarakat urban, terutama mereka yang datang ke kota demi mengejar mimpi dan kehidupan yang lebih baik ya. Jadi walaupun dia angkat isu sosial yang cukup berat, tapi dia menyampaikan dengan cara yang ringan dan emosional dan membuat Hachu lebih relatable ya dengan generasi-generasi muda dan pekerja urban yang sedang berjuang mengejar mimpi mereka. Gitu berdua, itu dia Salma Salsabila dengan Hachu yang udah kamu requestin di Produa Hits List. Next, kita lanjut lagi bacain WhatsApp-nya tuh Produa di 08-12-77-22-1055. Katanya ini dari kakak Reisha di Sri Pemandang. Halo kakak Reisha, balik lagi ya, terima kasih sudah bergabung. Request lagu dong kak, Rombongan Bodong Koplo yang Calon Mantu Idaman. Kali aja aku jadi calon mantu idaman, cie. Yang jadi calon mantu idaman, lagunya ditungguin ya. Siap, terima kasih. Senyum terus ya untuk kakak Raisya. Oke, next kita lanjut lagi tuh Pro 2 dari kakak Imam yang di Bali. Katanya mau request NPD Sempurnanya Aku, lagunya ditungguin. Oke, siap luncur. Spesial untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengarkan kita di terrestrial streaming ataupun di RRI digital ya.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

memperoleh lagu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Tapi tenang aja ya, karena aku masih bakal temani kamu kembali sampai jam 12 ya di Request Wajah Negara atau Pro 2. See you terus dan go anywhere di Pro 2 FM.

Alright, Tubuh Pro 2 Request Mancanegara sekarang hadir lagi nih buat kamu yang pengen ikutan gabung bersama kita ya, untuk request lagu mancanegara. Tadi request lagu Indonesia, sekarang request lagu mancanegara. Bring Your Love dari miliknya Madonna dan juga Sabrina Carpenter. Dan lagu ini tuh Om Pro 2 ya, si ratu pop dunia Madonna kembali ke lantai dansa dengan rilis single terbaru mereka. Collab-nya sama si cantik Sabrina Carpenter. Untuk collab-nya ya. Dan lagu ini jadi single utama dari album Madonna dengan Confession. Second untuk sequel dari album Iconic Confession on the Dance Floor yang sempat mendominasi tangga lagu dunia. Itu nomor 2, lagu Bring Your Love ini diproduseri oleh Madonna bersama produser legendaris Stuart Price ya. Kolaborasi ini pertama kali diperkenalkan di panggung Coachella di mana Sabrina muncul sebagai tamu spesial dalam penampilan Madonna. Ayo kita nomor 2 buat kamu yang pengen ikutan gabung, caranya gimana? Gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja di 08 12 77 22 10 55. Nomor 2 ya, langsung aja kita bacain WhatsAppmu yang sudah masuk dan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tahu Pro dia dari Dila lagi. Halo kakak Dila, mau request lagu dari Jenny yang Dracula. Okay, lagunya ditungguin ya. Next, lanjut lagi siang kakak request lagu manja dari NCT ya, NGNGM dengan idolnya, semangat siarannya, makasih. Dari kakak, dari Mama K. Okay, Mama K, lagunya ditungguin ya. Habis lagu dari si Dila yang request Jenny featuring Tame Impala dengan Dracula.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

lagi, tunggu berdua. Coba kamu tebak siapa ini yang nyanyi. Maroon 5, Heroin. Ini rilis 2026 bulan Mei, tunggu berdua ya. Jadi band multi platinum pemenang Grammy Award 3 kali Maroon 5. Ini dia rilis single baru yang ya lagunya seru sih. Seru banget lagu-lagunya si Maroon 5 ya. Lagu ini menandakan rilis pertama band yang sudah bersertifikat berlian sejak edisi deluxe album studio ke-8 mereka, Love Is Like, tahun lalu. Akhirnya didorong oleh vokal Adam Levine yang ganteng dan tidak tertandingi ya. Lagu ini menangkap sensasi dari sebuah hubungan yang menghanguskan melalui melodi yang bertenaga dan serat emosi. Lagu ini up the beat ya. Lagu ini juga kembali menyentuh nada yang membantu mendefinisikan hits awal band, menghadirkan suara yang terasa segar. Gak salah lagi ciri khas dari Maroon 5. Ini bener-bener deh ya. Single ini jadi hadir di momen penting mereka karena mereka bakal mengadakan rangkaian tour ya untuk internasional yang lebih luas di tahun 2026 ini di Amerika Latin dan di Eropa. Tour ini juga akan menampilkan pertunjukan live bertenaga tinggi khas grup dari Maroon 5 yang penuh dengan hits favorite penggemar dan beresonansi dengan penonton di seluruh dunia. Tour ini akan mencakup penampilan utama di BST Hyde Park yang bergengsi di London, Rock in Rio. Tanggal tambahan bakal diumumkan segera. Dan juga baru ini menyelesaikan Love Is Like 2025 tour mereka ya. Dan Maroon 5 baru ini baru menuntaskan rangkaian 24 pertunjukan arena di seluruh Amerika Serikat untuk mendukung album terbaru mereka, Love Is Like, termasuk malam terjual habis di Madison Square Garden and di Forum. Kita doakan yang sukses. Kalau band-band papan atas yang sudah internasional lah ya, sudah tidak diragukan lagi lah teman Prodo ya, untuk kualitas suaranya maupun single rilis di bulan Mei ini di tahun 2026 perdana, karena mereka mau tour lagi. Apakah di Indonesia akan ada tour dari Maroon 5? Gak tahu, kita tungguin aja teman Prodo ya. Sembari menunggu kamu untuk bergabung bersama kami juga di Prodo Hits List Request mancanegaranya, ayo buruan gabung. Ini dari Kakak Imam, katanya mau request BTS yang Swim spesial untuk Kakak Aja. Terima kasih, makasih kembali.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Teman-teman Pro2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Baby Monster comeback lagi, rilis karya terbaru mereka dengan Cium yang memancarkan energi generasi baru K-pop yang berani ekspresif dan penuh rasa percaya diri. Cium sendiri sebenarnya berasal dari kata Korea Selatan yang artinya tarian. Jadi sejak judulnya sendiri, lagu ini sudah menegaskan fokus di performance mereka, ritme dan ekspresi melalui gerakan mereka ya. Dan Baby Monster menganggap pesan tentang apa sih lagu Cium ini, kebebasan mengekspresikan diri tanpa batas. Menari digambarkan bukan sekedar aktivitas hiburan, tapi medium untuk menunjukkan identitas dan emosi diri secara bebas, teman produa ya. Jadi kalau kamu dengerin lagunya, ide, cakep, langsung aja kamu downloadin lagu favorit kamu di Produa Hits List untuk request mancanegara. Next, kita bacain lagi WhatsApp yang sudah bergabung di 08127221055, teman produa ya, dari kakak Raisya. Katanya mau request lagu dari Heart to Heart yang Rude, diputerin ya kak. Okay, terima kasih untuk kakak Raisya. Langsung aja kita puterin spesial untuk kakak Raisya yang lagi bersantai ataupun beraktivitas di pagi menjelang siang ini. Udah siang ya.

Teman pro 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsutnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Lagi di konser ngerasa getaran. Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Common Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sekarang kamu ditemani sama Jessica nih, yang mengudara dari jam 12 sampai jam 6 sore nanti nih teman-teman Pro 2. Dan kali ini Jessica bakal nemenin kamu dengan lagu spesial nih, dan juga informasi menarik nih selama nanti kita di udara ya teman-teman Pro 2 ya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi ya di Pro 2 RRI Sungai Lia nih. Dan teman Pro 2 kali ini bersama dengan Jessica, kita masuk di segmen kita pertama di edisi Jumat 15 Mei 2026. Gak terasa ya, udah tengah bulan aja nih, bulan Mei nih teman-teman Pradua ya. Cepet banget ya ternyata 2026 ini, gak tahu tiba-tiba udah Mei aja. Terus juga sekarang udah tiba-tiba udah tengah bulan aja gitu ya. Cepet banget ya waktu nih terasa nih teman-teman Pradua. Nah langsung aja nih kita masuk di segmen kita selanjutnya, yakni Muda Kreatif Healthy Food. Dan untuk siang hari ini teman-teman Pradua, mungkin kamu yang lagi lapar nih ya, bingung mau cari makan apa ya, aku mau kasih rekomendasi healthy food ya, mungkin bisa kamu icip nih teman-teman Pradua untuk lunch kamu nih ya. Nah dibalik mungkin kalau ngomongin ini juga bisa dibilang makanan internasional yang cukup terkenal ya di Indonesia ya, yakni kimchi nih teman-teman Pradua. Kalau kamu makan kimchi tuh ingetnya kayak serasa lagi di Korea gitu gak sih teman-teman Pradua? Makan kimchi bareng sama mie gitu ya, itu udah kayak drama Korea banget gitu. Nah teman-teman Pradua, dibalik kelezatannya ya, ternyata kimchi ini punya berbagai manfaat loh yang gak bisa diremehkan. Dan makanan fermentasi yang satu ini ternyata bisa banget menjaga kesehatan sistem pencernaan hingga mengurangi kadar kolesterol. Kurang healthy food apa nih ya kimchi ya teman-teman Pradua. Nah kimchi adalah makanan khas Korea Selatan yang dibuat dari sayuran seperti kubis atau lobak yang dicampur dengan bawang putih, garam, cabai, terus ada jahe serta bumbu lainnya. Setelah itu makanan ini difermentasi nih teman-teman Pradua. Setelah dicampur semuanya, habis itu difermentasi. Nah kimchi ini bisa disantap bersama dengan nasi atau mie. Dan banyak banget nih manfaat kimchi yang bisa didapatkan jika mengkonsumsi makanan ini yang memiliki cita rasa asam, terus juga manis dan pedes gitu ya, jadi satu gitu. Nah mungkin untuk manfaat yang pertama nih teman-teman Pradua adalah memenuhi kebutuhan harian vitamin dan mineral. Nah dalam kimchi itu kan terdapat kubis ya. Nah kubis ini merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kimchi. Dan sayuran ini mengandung vitamin B6, vitamin C, vitamin K, serat, dan juga folat teman-teman Pradua. Selain itu, kubis juga mengandung beragam mineral seperti kalsium, kalium, mangan, dan juga magnesium. Kimchi juga mengandung asam glutamat, yaitu bentuk sederhana dari protein yang memiliki beragam manfaat bagi tubuh kamu. Dan vitamin serta mineral ini juga terkandung dalam sayuran atau bahan lainnya yang digunakan sebagai bumbu kimchi. Misalnya aja di bawang putih yang mengandung mangan, terus cabai yang mengandung vitamin B6, dan daun bawang yang kaya akan vitamin K nih teman-teman Pradua. Itu ya untuk manfaat yang pertama ya. Nah untuk manfaat yang kedua teman-teman Pradua, ternyata kimchi ini juga bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan. Karena adanya kandungan bakteri baik Lactobacillus yang terdapat dalam makanan tersebut. Bakteri baik dalam kimchi ini mampu menjaga fungsi sistem pencernaan dan berperan dalam proses penyerapan nutrisi serta obat-obatan, menjaga daya tahan tubuh serta mencegah infeksi virus dan bakteri nih teman-teman Pradua. Keren ya ternyata ya. Nah karbohidrat kompleks juga terdapat pada sayuran kimchi yang dapat menjadi makanan untuk bakteri baik gitu teman Pradua. Udah dua manfaat aja ini udah cukup oke ya untuk kesehatan tubuh kita nih teman-teman Pradua. Nah aku masih bahas juga nih kimchi sampai 1 jam ke depan ya, sampai nanti jam 1 nih teman-teman Pradua. Makanya tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singapura.

0: kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya, bahas manfaat dari kimchi nih bareng sama Jessica di segmen Healthy Food, teman-teman Pro 2. Dan untuk selanjutnya nih, manfaat kimchi yang ketiga nih adalah untuk mencegah sembelit. Dan manfaat kimchi ini bisa karena kimchi ini bisa mencegah sembelit dikarenakan kandungan seratnya ini tidak larut dalam sayuran kimchi kubis maupun lokio yang membantu melancarkan buang air besar. Nah, selain itu, serat pada kimchi juga dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di usus untuk menjaga kesehatan pencernaan gitu, teman-teman Pradua. Nah, berkat manfaat kayak gini, sebenarnya kimchi ini sangat baik nih dikonsumsi oleh siapapun termasuk ibu hamil gitu. Nah, untuk yang keempat nih, teman-teman Pradua, manfaat dari kimchi lainnya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun ini juga merupakan salah satu manfaat dari kimchi ya. Dan manfaat ini didapatkan berkat kandungan bakteri baik atau probiotik di dalam kimchi, teman-teman Pradua. Nah, dengan imunitas yang kuat, tubuh pun akan jauh lebih mampu melawan virus dan kuman penyebab penyakit seperti bakteri H. pylori nih, teman-teman Pradua, yang menyebabkan tukak lambung dan virus avian influenza penyebab flu burung, teman-teman Pradua. Itu tadi ya, bisa menjadi sistem imun yang baik gitu. Nah, untuk yang kelima, teman-teman Pradua, adalah bisa menjaga berat badan kamu nih. Karena sayur yang digunakan pada kimchi tentunya rendah kalori ya, dan dalam satu cangkir kimchi setara 150 gram hanya terdapat sekitar 23 kalori aja. Oleh sebab itu, kimchi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu menu makanan yang dapat digunakan untuk menurunkan atau menjaga berat badan ideal. Dan nggak hanya itu ya, ternyata bahan-bahan pembuat kimchi seperti cabai merah, bawang putih, dan juga lainnya

Nih teman-teman Pro 2. Dan itu masih kita bahas juga ya kimchi selama beberapa menit ke depan juga nih teman-teman Pro 2 ya. Maka dari itu tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Healthy Food pada siang hari ini ya. Dan kita masih bahas juga nih kimchi nih, dan gimana sih manfaatnya kimchi sendiri untuk kesehatan kita gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Setelah tadi udah banyak banget ya yang aku info ini, manfaat kimchi bagi kesehatan ya, terutama juga untuk sistem pencernaan dan juga ketahanan tubuh gitu ya, atau sistem imun kita nih. Dan ternyata kimchi juga bisa menjaga berat badan kita loh, teman-teman Pradua. Dan yang gak kalah penting ya dari kimchi sendiri, ini ternyata dia bisa mencegah kanker loh. Karena sayuran berwarna kuning atau hijau yang digunakan sebagai bahan kimchi ini dapat berfungsi untuk mencegah peradangan. Nah, kandungan sayuran tersebut juga dapat menekan enzim tertentu yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker, teman-teman Pradua. Nah, efek anti kanker akan lebih optimal jika kimchi ditambahkan dengan bahan lain seperti mustard leaf, terus juga Chinese pepper dan ekstrak Korean mistletoe nih, teman-teman Pradua. Namun manfaat kimchi ini masih perlu diteliti lebih lanjut gitu ya. Nah, untuk yang ketujuh nih teman-teman Pradua, manfaat kimchi adalah bisa mengontrol kadar gula darah nih. Karena kimchi adalah salah satu makanan yang baik untuk membantu mengontrol kadar gula darah gitu ya. Manfaat kimchi ini didapatkan berkat kandungan serat vitamin, terus juga mineral dan probiotik yang tinggi pada makanan sehat tersebut. Nah, selain itu, kimchi juga termasuk jenis makanan yang dengan indeks glikemik yang rendah gitu ya. Sehingga baik untuk membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Nah, manfaat ini menjadikan kimchi baik dikonsumsi oleh penderita diabetes, teman-teman Pradua. Dan yang terakhir ya, manfaat kimchi ini pastinya adalah bisa mengurangi kadar kolesterol, teman-teman Pradua. Dan ini juga udah ada studinya ya, bahwa mengonsumsi 15-210 gram kimchi setiap harinya selama seminggu dapat menurunkan kadar gula darah, kolesterol jahat, dan kolesterol total secara signifikan. Nah, manfaat kimchi ini untuk mengurangi kadar kolesterol ini terjadi berkat kandungan probiotik yang ada di dalamnya. Melihat banyaknya manfaat kimchi yang diperoleh, makanan fermentasi ini bisa dijadikan salah satu menu harian atau makanan sehat untuk diet kamu gitu ya, teman Pradua. Nah, selain kimchi, ada juga banyak jenis makanan fermentasi lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh, kayak tempe, terus juga kombucha dan yogurt gitu. Nah, meski sayuran difermentasi kaya akan manfaat gitu ya, namun kamu juga dianjurkan untuk tetap menjalani pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta sayur dan buah segar setiap harinya. Nah, tapi ya teman Pradua ya, perlu digarisbawahi juga nih bahwa dalam mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh ini pastinya tinggi akan gula dan tinggi akan garam atau sodium, termasuk makanan olahan. Bila perlu, kamu coba tanya ke dokter gizi gitu ya, mengenai menu makanan harian yang sesuai dengan kondisi kesehatan kamu pastinya ya, teman Pradua. Nah, itu tadi ya, kita udah bahas tentang healthy food kita, yakni kimchi, teman-teman Pradua ya. Nah, jadi buat kamu kalau ngidam makan kimchi ya, setelah kamu nonton drama Korea gitu ya, atau variety show Korea, cocok banget ya ternyata kimchi ini, karena banyak banget nih manfaatnya gitu, teman Pradua. Dan pastinya kimchi ini juga gampang banget kok kamu buat gitu ya, karena bahan-bahannya pun mudah didapatkan gitu ya, dengan kubis, terus juga bawang putih, terus ada cabai juga gitu ya. Nah, mungkin kamu kalau mau cari tutorialnya udah banyak banget juga ya di internet gitu, teman Pradua. Nah, itu tadi ya, kita udah selesai dibahas kimchi gitu ya selama 1 jam nih, teman-teman Pradua. Dan setelah ini aku bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni figur atlet. Kira-kira kita bakal bahas atlet siapa ya, teman Pradua ya. Pastinya atlet ini juga sangat berprestasi gitu ya. Dan masih tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bersama dengan Jessica nih sekarang di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan teman Pro 2, kita sekarang di jam 1 lebih 12 waktu Indonesia Barat ini, kita bakal bahas masuk di segmen kita, yakni figur atlet. Dan untuk hari ini spesial banget nih, kita bakal bahas salah satu atlet muda kenamaan di Indonesia yang pastinya juga punya beragam prestasi ya di bidangnya, yakni bidang panjat tebing nih teman-teman Pro 2. Nah, dia adalah Desa Made Rita Kusuma Dewi yang baru-baru ini banyak dibicarakan masyarakat Indonesia nih. Dan ini juga memang prestasinya nih udah gemilang banget, apalagi di tahun 2024 lalu nih ia berhasil lolos ke babak perempat final nomor speed putri Olimpiade Paris 2024, teman-teman Pro 2, yang merupakan atlet panjat tebing Indonesia yang sangat berprestasi pastinya, teman Pro 2. Nah, mengutip dari lamannya fpti.or.id, cabang olahraga panjat tebing pertama kali dilombakan di Asian Games pada Asian Games 2018, dan tim panjat tebing Indonesia memperoleh 3 emas di masing-masing number speed putri ya teman-teman Pro 2, dan speed relay putri dan putra. Nah, sebagai salah satu atlet panjat tebing ya, Desa Rita ini memiliki kemampuan dan performa yang terbilang meyakinkan nih di sesi kualifikasi. Hingga kini namanya menjadi salah satu favorit yang akan membawa keping medali tertinggi pada Olimpiade Paris 2024 lalu nih, teman Pro 2. Nah, namanya sendiri adalah nama panjangnya adalah Desa Made Rita Kusuma Dewi, yang merupakan atlet panjat tebing asal Buleleng, Bali dan lahir pada 24 April 2001 nih ya. Masih anak Gen Z nih, teman Pro 2. Nah, atlet ini memiliki tinggi 165 cm dan ternyata masih tinggal di daerah Singaraja di kabupaten tersebut, teman Pro 2. Nah, atlet cantik ini kerap disapa Rita, ini baru berusia 24 tahun ya teman 24 tahun berarti 225 ya, betul ya, tahun ini udah 2026 berarti udah 25 tahun nih. Dan kali ini dia juga banyak banget ya prestasinya, apalagi juga kemarin sempat mendapat medali juga ya teman-teman Pro 2 ya di Beijing, China nih teman Pro 2. Nah, kali ini dia juga terbukti bahwa meskipun juga menjadi atlet, tapi ternyata Desa Made ini juga merupakan seorang mahasiswa nih teman Pro 2, yang mengambil jurusan pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan di Universitas Pendidikan Ganesha atau yang dikenal sebagai Undiksa. Terbukti pada tahun 2023 lalu ia lulus dari kampus tersebut dan telah mendapat gelar SPD dan diwisuda sebelum bertanding di Olimpiade 2024 lalu. Keren ya, ternyata juga pendidikannya tetap jalan meskipun sibuk banget nih latihan sebagai atlet tim nasional Indonesia nih di cabang panjat tebing, teman Pro 2. Dan kita masih membahas juga nih tentang profil dari Desa Made Rita Kusuma Dewi nih, atau biasa dipanggil Rita ya teman Pro 2 ya, selama 1 jam ke depan nih bersama dengan Jessica. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu, ada Perunggu Gemilang.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Because I've heard no more than the set long, just a bell.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih. Dan kali ini kita berada di segmen figur atlet nih ya. Kita melanjutkan figur atlet yang kita hari ini bahas adalah Desa Made Rita Kusuma Dewi atau yang kerap disapa Rita nih, teman Pro 2. Nah, memang namanya ini sangat mencuri perhatian publik internasional ya, setelah sukses menjadi juara dunia panjat tebing pada tahun 2023 nih. Dan pastinya itu usianya masih 22 tahun loh, teman-teman Pro 2, benar-benar generasi muda yang gemilang gitu ya. Dan tidak hanya itu, Desa Rita juga menjadi salah satu atlet Indonesia yang berhasil tampil di Olimpiade Paris 2024 dan terus menunjukkan konsistensi prestasinya hingga tahun ini di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini Desa Rita ini kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang World Climbing Asian Championship 2026 di Meishan, China. Ia berhasil meraih medali emas nomor speed putri dengan catatan waktu luar biasa yakni 6,07 detik, teman Pro 2. Cepet banget ya. Dan catatan itu sekaligus menjadi rekor Asia baru di nomor speed putri. Selain meraih emas, kemenangan tersebut juga memastikan tiket Desa Rita menuju Asian Games 2026 di Jepang. Nah, prestasi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu kekuatan besar di dunia cabang olahraga panjat tebing khususnya nomor speed nih, teman-teman Pro 2. Dan tidak hanya itu ya, Desa Rita juga sukses membawa pulang medali emas pada nomor speed relay putri di Asian Beach Games Sanya 2026 bersama rekannya Kade Adi Asih nih. Nah, pasangan Indonesia ini sempat mencatat rekor dunia baru di babak semifinal dengan waktu sekitar 13,174 detik, teman Pro 2. Cepet banget ya, 13 detik itu dibagi 2 orang loh. Wow. Berarti kira-kira satu orang sekitar 6-7 detik kan gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, memasuki bulan Mei 2026, Desa Rita kembali mempersembahkan medali untuk Indonesia lewat ajang World Climbing Series Wujiang di China. Ia berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan atlet Polandia Natalia

sendiri ya teman Pro2 ya, untuk para atlet-atlet nasional kita gitu. Dan teman Pro2 masih bersama dengan Jessica ya di figur atlet santai siang pada siang hari ini. Makanya tetaplah bersama dengan kami, aku bakal puterin lagu-lagu pilihan buat temenin siang hari kamu supaya pastinya tetap semangat.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bersama dengan Jessica nih ya di segmen figur atlet nih. Dan ini juga merupakan segmen terakhir kita ya, atau penutup nih dari segmen kita yang terakhir, yakni figur atlet nih teman-teman Pro 2. Karena nanti di jam 2 kita bakal masuk ke segmen kita selanjutnya, yakni info entertainment. Dan untuk kita membahas lagi ya tentang Desa Rita nih teman-teman Pro 2. Kalau memang bahas perjalanannya ini tentu menarik ya, melihat bagaimana atlet asal Bali ini bisa menjadi salah satu pemanjat tebing tercepat di dunia nih teman-teman Pro 2. Dan Desa Rita ini memang terkenal, bisa dibilang merupakan atlet panjat tebing yang muda gitu ya. Dan pastinya ini merupakan hasil dari latihan konsisten dan disiplin. Namanya perlahan mulai dikenal dari tingkat nasional hingga internasional teman Pro 2. Nah, keunggulan Desa Rita ini ada pada kecepatan, fokus, dan mental bertandingnya. Dalam nomor speed climbing, atlet harus memanjat dinding setinggi 15 meter hanya dalam hitungan detik aja. Dan persaingan sangat ketat ini terasa selisih waktu kemenangan hanya sepersekian detik aja gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan salah satu hal yang membuat Desa Rita itu begitu spesial adalah kemampuan menjaga konsistensinya di level dunia. Setelah menjadi juara dunia dan tampil di Olimpiade, ia tetap mampu mempertahankan performa terbaiknya hingga tahun 2026 kini teman-teman Pro 2. Bahkan Desa Rita kini juga menjadi salah satu andalan utama Indonesia untuk menghadapi berbagai ajang internasional ke depannya nih. Dan prestasi Desa Rita juga ikut mengangkat popularitas olahraga panjat tebing di Indonesia. Sekarang banyak anak muda yang mulai tertarik nih mencoba olahraga ini karena melihat kiprah atlet-atlet Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara besar seperti China, Polandia, hingga Amerika Serikat. Menariknya lagi nih teman Pro 2, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara kuat di nomor speed climbing dunia. Nama-nama seperti Frederick Leonardo, Kiromal Katibin, hingga Desa Rita ini menjadi bukti bahwa atlet Indonesia punya kualitas kelas dunia di cabang ini. Dan kisah dari Desa Rita ini juga menjadi pengingat bahwa prestasi besar ini tidak datang secara instan dan dibutuhkan latihan keras, disiplin, konsisten, dan keberanian nih untuk terus berkembang. Dari Bali menuju panggung dunia, Desa Rita berhasil menunjukkan bahwa anak muda Indonesia mampu mengharumkan nama bangsa lewat olahraga. Dan buat generasi muda sekarang nih, sosok Desa Rita ini bisa menjadi inspirasi nih bahwa mimpi besar bisa dicapai siapa saja selama mau berusaha dan tidak mudah menyerah. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, sedikit banget nih kita bahas tentang Desa Rita, tapi pastinya prestasinya nih sangat gak bisa dipungkiri ya bahwa ini merupakan generasi muda harapan bangsa banget nih Desa Rita nih teman Pro 2. Dan kita juga menantikan nih pastinya medali-medali baru yang disiapkan oleh atlet gak hanya Desa Rita ya, semua atlet speed climbing gitu ya teman Pro 2, yang pastinya juga banyak banget nih turnamen-turnamen kedepannya gitu. Dan kita harapkan juga ini bisa menghasilkan medali terbaik buat Indonesia pastinya. Kita doain bersama nih ya teman Pro 2 ya, semoga lancar gitu ya kedepannya. Dan teman Pro 2, Jessica bakal puterin dulu nih lagu-lagu pilihan sebelum nanti di jam 2 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni info entertainment. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu dari Malik nih, aduh. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Dan Jessica kali ini masuk bersama kamu di segmen kita, yakni info entertainment nih teman-teman Pro 2. Dan untuk info entertainment kita yang pertama nih teman Pro 2, hadir dari Kang Mina yang dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling berdasarkan laporan media Korea. Laporan tersebut muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemain adaptasi dari webtoon populer ya teman Pro 2 pada Rabu 13 Mei lalu nih. Nah, agensinya yakni Story J Company ini menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina. Dan pihak agensi juga menegaskan belum dapat konfirmasi final mengenai penampilan dalam serial Solo Leveling produksi Netflix tersebut. Dan Solo Leveling awalnya merupakan web novel populer sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional. Cerita tersebut mengikuti perjalanan Sung Jin-woo, hunter peringkat E, dan untuk melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Lalu Sung Jin-woo digambarkan sebagai hunter terlemah yang hampir kehilangan nyawa dalam sebuah insiden mematikan besar. Setelah pengalaman mendekati kematian, dirinya memperoleh kemampuan luar biasa dan berkembang menjadi harapan baru umat manusia. Sebelumnya Byun Won-sook juga telah dikonfirmasi memerankan karakter utama Sung Jin-woo dalam serial adaptasi tersebut. Dan aktris Han Soo-hee juga dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran memerankan karakter Cha Hae-in dalam proyek terbaru Netflix ini. Selain Kang Yoo-seok sedang dalam pembicaraan untuk memainkan karakter Yoo Jin-hoo dalam serial tersebut. Dan karakter kehadiran sejumlah aktor populer meningkatkan antusiasme penggemar terhadap adaptasi live action Solo Leveling mendatang dari Netflix. Dan Kang Mina sendiri juga memulai karir hiburannya sebagai anggota grup idola perempuan populer yakni IOI sebelum aktif berakting dalam berbagai drama. Ia juga sebelumnya bekerja bersama Byun Woon-sook melalui drama Moonshine dan History of Walking Upright nih teman Pro 2. Dan kita tunggu nih ya konfirmasinya langsung nih dari Kang Mina dan juga agensinya nih. Apakah benar nih akan masuk ke jajaran pemain Solo Leveling nih teman Pro 2? Karena melihat Kang Mina nih lagi happening banget ya setelah dramanya teman-teman Pro 2 yang memang banyak banget nih yang populer nih setelah dibintangi sama Kang Mina gitu ya. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Nanti aku bakal infoin lagi nih informasi entertainment lain ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, ya teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih. Kali ini kita masih di segmen info entertainment nih. Dan untuk info entertainment kita pada siang hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026, ini yang kedua teman Pro 2, ada informasi nih terkait film James Bond nih teman Pro 2, bahwa dirilis dari Amazon MGM Studio ini dikabarkan telah mulai melakukan audisi untuk memilih pemeran James Bond dalam film terbaru tentang mata-mata dari Dinas Intelijen Rahasia Inggris. Dan teman Pro 2 ini juga dikutip dari siaran Variety pada Kamis lalu teman Pro 2. Meskipun tidak berencana mengomentari detail spesifiknya selama proses casting, studio menyatakan akan membagikan lebih banyak informasi kepada penggemar Agen 007 ini saat waktunya tepat katanya. Dan Amazon MGM Studio sendiri diwartakan meminta bantuan Nina Gold untuk menemukan pria dengan pesona dan aura berbahaya yang dibutuhkan untuk menggantikan Daniel Craig sebagai pemeran tokoh utama mata-mata karya Ian Fleming ini teman Pro 2. Gold juga belum menanggapi permintaan komentar tersebut, tetapi sumber yang mengetahui proses produksi mengonfirmasi keterlibatan dia dalam pemilihan pemeran James Bond. Dan keterlibatan Gold dalam penggarapan film James Bond ke-26 ini dinilai masuk akal karena ia berpengalaman menangani waralaba besar yang kompleks. Ia juga terlibat dalam penggarapan serial Game of Thrones, serial The Crown, serta 5 film dari waralaba Star Wars. Dan pekerjaan terakhirnya adalah memilih Daisy Ridley sebagai pemeran Rey dalam Star Wars The Force Awakens dan film Star Wars lainnya. Dan kredit karyanya juga mencakup masih banyak ya teman Pro 2, ada The Martian dan juga Conclave. Gold juga masuk nominasi penerima Oscar untuk film Hamnet pada tahun 2025 dan tahun pertama Academy Awards menghadirkan penghargaan dalam kategori casting. Dan dalam film tentang James Bond sebelumnya, Debbie McWilliams pernah menjadi direktur casting dalam pemilihan Daniel Craig, Pierce Brosnan dan Timothy Dalton sebagai pemeran Bond nih teman Pro 2. Dan sebelum audisi dimulai, spekulasi mengenai calon pemeran James Bond dalam film tersebut juga sudah beredar ya teman Pro 2. Nama aktor seperti Jacob Elordi, Callum Turner dan Aaron Taylor Johnson disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat pemeran agen 007 tersebut teman Pro 2. Dan film James Bond berikutnya akan disutradarai oleh Denis Villeneuve yang menggarap Dune, Arrival dan juga Sicario. Produser film itu juga meliputi Amy Pascal yang terlibat dalam penggarapan film-film Spider-Man dan serial Harry Potter teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja ya, kira-kira siapa nih yang bakal menjadi pemeran James Bond pada film selanjutnya gitu teman Pro 2. Dan ini merupakan informasi kita yang kedua nih di info entertainment pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan.

Thanks for having us. We'll see you next year. Gina, thank you.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita di penghujung nih ya, segmen santai siang kita, yakni info entertainment nih, dengan informasi ketiga nih. Jadi kita langsung infoin aja nih, yakni ada grup K-pop From Miss Nine yang dipastikan segera kembali menyapa penggemar pada Juli mendatang nih. Dan comeback kali ini akan hadir melalui perilisan album penuh terbaru mereka. Dan agensinya juga mengonfirmasi proses persiapan album sedang berlangsung secara intensif nih, teman-teman Pradua. Mereka juga menjanjikan konsep musik yang segar dengan warna khas From Miss Nine. Dan dilansir dari laman Sompi, album tersebut juga menjadi rilisan penuh terbaru grup From Miss Nine nih, teman Pradua. Dan penggemar juga menyambut kabar itu dengan antusias di berbagai media sosial, teman Pradua. Dan comeback ini juga menjadi aktivitas terbaru From Miss Nine setelah promosi album mini sebelumnya. Grup tersebut terakhir menarik perhatian lewat konsep musim panas yang ceria nih, teman Pradua. Dan From Miss Nine sendiri memang dikenal memiliki lagu dengan nuansa cerah dan energik sejak mereka debut. Dan karakter itu membuat grup ini memiliki identitas kuat di industri K-pop. Dan banyak penggemar juga berharap album baru menghadirkan lebih banyak variasi genre musik. Mereka juga menantikan konsep visual yang berbeda pada comeback mendatang. Hingga kini jadwal detail perilisan album masih belum diumumkan secara resmi oleh pihak agensi. Namun teaser dan informasi tambahan diperkirakan akan segera dirilis dalam waktu dekat. Dan kita tunggu bersama nih ya dari comeback terbarunya From Miss Nine nih pastinya. Pastinya para clover nih, sebutan dari fansnya From Miss Nine ini udah nunggu banget gitu ya. Kabar nih From Miss Nine comeback akhirnya di Juli nih ya. Kita akan mendengarkan musik terbarunya dari From Miss Nine. Dan untuk saat ini kita bakal puterin dulu nih For From Miss Nine Love Bomb.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemprov Babel akan menyerahkan bantuan ke masyarakat Banmas berupa sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lingkungan Nelayan 2 Sungai Liat Kabupaten Bangka pada H-3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Babel yakni Muhammad Yasir Muftofa pada Jumat 15 Mei 2026 menginformasikan bahwa sapi tersebut tidak bisa berlama-lama di tempat penerima sebab sapi tersebut perlu perawatan khusus. Ia berharap dengan adanya sapi kurban presiden tersebut akan agar masyarakat bisa menikmati pada Lebaran 2026 mendatang. Diketahui Banmas tersebut sesuai pada surat Kemensesnek Republik Indonesia dengan surat tersebut tentang permohonan data masjid sebagai calon penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi. Dan awalan surat tersebut memuatkan bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan bantuan kemasyarakatan presiden berupa satu ekor sapi kepada setiap provinsi kabupaten kota yang diterima oleh pemerintah provinsi kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. Sekian info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: ...105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah di segmen santai siang udah selesai nih ya. Kita masuk di segmen program sore ceria nih bareng sama Jessica nih sore hari ini. Dan teman Pro 2, di sini sih kelihatannya di jalur 2 udah mendung banget ya gitu ya. Tapi semoga aja aman nih ya, gak akan hujan yang terus banget nih. Pastinya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya di jalan ya. Stay safe ya teman-teman ya. Dan juga buat yang berkendara, jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas juga gitu. Dan buat kamu ya mungkin yang sore hari ini lagi sedih, yuk ikutan bareng sama Jessica di sini di RRI Pro 2 karena pastinya ini sore ceria nih. Kita akan memberikan keceriaan gitu buat teman Pro 2 pastinya. Dan teman Pro 2 masih bersamaku. Kali ini kita masuk di segmen aksi anak negeri. Dan untuk aksi anak negeri kita yang pertama nih, hadir dari informasi prestasi dari siswa kelas 5 SD Al-Kausar Temanggung, yakni Ananta Ceta Reugra Abiraya, yang kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional setelah mendapatkan undangan dari NASA. Ia mendapatkan undangan ke Amerika Serikat untuk mengikuti Olimpiade Tesla serta berkesempatan mengunjungi NASA dan laboratorium penelitian di sana nih teman Pro 2. Undangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei ini. Ini juga informasinya langsung dari orang tuanya, yakni Ajeng Primiana di Temanggung pada Kamis lalu. Meskipun telah menorehkan banyak prestasi nih, katanya hal yang paling penting dalam mendampingi anak bukan hanya soal belajar, melainkan menjaga moodnya agar tetap fokus dan senang dalam menjalani proses tersebut, teman Pro 2. Dan orang tuanya pun menuturkan pada akhir Mei nanti Raya juga akan dijadwalkan berangkat selama 7 hari bersama dengan pendamping orang tuanya. Dalam beberapa kegiatan internasional, mereka juga biasanya mendapat pendampingan dari pihak kedutaan dan konsultan dan konsulat dari pendidikan Indonesia di negara tujuan, teman Pro 2. Ia juga menuturkan bahwa perjalanan prestasi Raya bukanlah hal yang instan, dan dalam waktu itu kurun 4 tahunan ini ia telah mengikuti kompetisi di 15 negara dan berhasil mengoleksi sekitar 70 medali internasional serta puluhan medali nasional dari berbagai ajang. Keren banget ya, mungkin itu setiap bulannya ya ikut ya, ikut kompetisi gitu. Dan mungkin juga satu bulan bisa lebih dari satu kompetisi mungkin ya yang Raya ikuti nih. Wah keren banget ya, padahal masih kelas 5 SD nih teman Pro 2. Tahun lalu ia juga sempat mengikuti kompetisi di Australia. Sementara 2 tahun sebelumnya ia juga aktif mengikuti berbagai olimpiade internasional yang membawanya dikenal di tingkat dunia. Keren banget nih ya. Wow, masih kelas 5 SD nih teman Pro 2 pastinya. Nanti kalau semakin tahun pastinya akan semakin banyak lagi nih kompetisi yang diikuti oleh Raya pastinya. Dan teman Pro 2, ini yang merupakan informasi pertama kita di aksi anak negeri pada sore hari ini. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Diat karena pastinya akan ada informasi lainnya gitu ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami.

0: done.
1: Wah, wah, wah. Kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Oh, worries always belong.
1: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

15 Mei 2026. Dan Tomo Pro 2 ternyata baru ditinggal berapa menit aja ya kita dengerin lagu bersama nih. Sungai Liat sudah diguyur hujan ya Tomo Pro 2, pastinya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, stay safe, pastinya jalanan semakin licin, jadi perlu banget kamu untuk mengurangi kecepatan kamu ya Tomo Pro 2, apalagi kalau kamu bawa sanak saudara atau mungkin juga keluarga gitu ya, perlu banget untuk berhati-hati ya di jalan, apalagi meskipun juga kamu sendirian ya teman-teman ya. Dan aku harap juga meskipun hujan nih, pastinya kamu juga tetap bersemangat ya untuk menjalankan aktivitas kamu nih teman Pro 2, dan ditemenin juga nih sama Jessica di sore ceria hari ini. Dan teman Pro 2, untuk aksi anak negeri kita, informasi keduanya hadir dari anak-anak berprestasi dari Belitung nih teman Pro 2. Senyum bangga terlihat nih dari wajah Ahmad Gibran Alawi saat menceritakan pengalamannya menjadi juara 2 menulis cerita pendek berbahasa Melayu Belitung teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id bahwa di usianya yang sangat muda, Gibran mulai mengenal dunia menulis dari kebiasaan sederhana, membaca cerita, dan mencoba menuangkan ide ke dalam tulisan. Dan baginya juga keberhasilan tersebut bukan sekedar tentang menjadi juara, tetapi juga pengalaman untuk lebih percaya diri, menunjukkan kemampuan dirinya. Dia nih teman Pro 2. Ia juga mengaku sempat merasa gugup dan tidak yakin dengan hasil tulisannya. Namun dorongan keluarga dan guru membuatnya terus mencoba. Semangat yang sama juga dimiliki oleh Dezia Awindia Ufaira, juara 1 mendongeng tingkat nasional. Keren ya teman Pro 2 ya, juara 1 mendongeng tingkat nasional loh ini nih. Di balik keberhasilannya tampil memukau di atas panggung, terdapat proses latihan yang tidak sedikit. Dezia mengaku harus berlatih intonasi, ekspresi, hingga keberanian berbicara di depan banyak orang teman Pro 2. Dan sementara itu di dunia olahraga menjadi jalan peluang bagi Satria Aditya nih, juara 3 bulu tangkis Festival Olahraga Usia Dini Dispora 2026 tersebut mengaku harus disiplin membagi waktu antara belajar dan latihan teman Pro 2. Dan bagi Satria juga setiap latihan bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tetapi juga belajar disiplin dan pantang menyerah. Dukungan orang tua menjadi penyemangat terbesar dalam perjalanan karirnya nih di dunia bulu tangkis teman Pro 2. Cerita tiga anak berprestasi ini mendapat perhatian dari pendengar RRI Belitung nih teman Pro 2. Dan memang ini juga mengudara bersama dengan RRI Belitung di Indonesia Bisa. Salah satu pendengar yakni Lina mengaku terinspirasi dengan semangat mereka dalam mengejar mimpi sejak usia dini teman Pro 2. Kisah Ahmad Gibran Alawi, Dezia Awindia Ufaira, dan Satri Aditya menjadi gambaran bahwa mimpi dapat diraih melalui proses, keberanian mencoba, dan kerja keras. Dari Belitung, mereka juga menunjukkan bahwa anak daerah mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah lewat prestasinya. Itu dia ya teman Pro 2 ya. Dari anak-anak di Belitung nih yang sempat mengudara bersama dengan RRI Belitung teman Pro 2. Pastinya kita juga bangga ya bahwa di provinsi kita nih, Provinsi Bangka Belitung, banyak banget nih anak-anak berprestasi gitu ya di bidangnya masing-masing, baik nasional, daerah, bahkan juga ada yang internasional pastinya. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya, jadi kamu tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sengadia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih bersama dengan Jessica nih ya, di sore ceria, tepatnya di segmen Aksi Anak Negeri. Dan untuk Aksi Anak Negeri kita yang terakhir nih, sebelum kita tutup nih ya Aksi Anak Negeri pada hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026 nih, hadir dari Ibtu Esterlina nih, teman Pradua, yang berprestasi tingkat dunia. Dan hal ini juga dilansir dari rri.co.id bahwa Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengapresiasi prestasi internasional Polwan Polda Maluku, yakni Ibtu Esterlina Titi Heryu di Malaysia. Prestasi tersebut dinilai membuktikan bahwa personil Polri mampu berprestasi di tingkat dunia. Dan apresiasi tersebut diberikan usai Ibtu Esterlina meraih 3 medali dalam kejuaraan Binaraga NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026. Kejuaraan internasional itu berlangsung di Hotel Holiday Villa Johor Bahru, Malaysia pada Minggu 10 Mei 2026. Dan sebagai informasi ya, bahwa Ibtu Esterlina sehari-hari bertugas sebagai PS di Kapolsek Benguala, Polresta Pulau Ambon, dan PP Lises Polda Maluku. Dalam kompetisi tersebut, ia bersaing bersama peserta dari berbagai negara di kawasan Asia. Dan pada ajang tersebut, Ibtu Esterlina berhasil meraih medali emas kategori Women's Physique tingkat internasional. Dan selain itu, ia juga meraih 2 medali perak kategori Women's Figure dan Women's Wellness, teman Pradua. Menurut Dedi, capaian tersebut juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia Polri yang unggul, disiplin, dan kompetitif. Prestasi itu juga dinilai memperlihatkan personil Polri mampu bersaing di level internasional. Dan sebagai pembina utama Komite Olahraga Polri, Wakapolri juga terus mendorong pembinaan olahraga di lingkungan Polri berjalan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun budaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas personil Polri, teman Produa. Nah, itu tadi ya teman Produa ya, bahwa Ibtu Esterlina ternyata juara nih, juara tingkat dunia kompetisi Binaraga, teman Produa. Dan Komite Olahraga Polri, kata Dedi, juga dibentuk sebagai wadah pengembangan bakat olahraga bagi seluruh anggota Polri Indonesia. Dengan demikian, atlet-atlet Polri juga diharapkan mampu membawa nama baik institusi dan bangsa di berbagai kompetisi. Dan lebih lanjut juga, keberhasilan Ibtu Esterlina diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personil Polri di berbagai daerah Indonesia. Selain menjaga keamanan masyarakat, personil Polri juga diharapkan terus meningkatkan kualitas diri melalui prestasi positif. Dan melalui Komite Olahraga Polri, institusi Polri juga berkomitmen memberikan ruang pengembangan bakat olahraga bagi seluruh personilnya. Pembinaan tersebut dilakukan untuk membangun sumber daya manusia Polri yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Dan itu ya info dari Polri Indonesia nih, tepatnya dari Ibtu Esterlina yang menjadi juara Binaraga di Malaysia, teman Produa. Dan itu juga menutup ya, sekaligus menutup Aksi Anak Negeri kita pada hari ini, pada sore hari ini, teman Produa. Dan selanjutnya di jam 4 kita akan masuk di obrolan sore ceria masih bersama dengan Jessica. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di segmen obrolan sore ceria ya, bareng sama aku nih Jessica. Dan teman Pro 2, di sini tadi sempat hujan ya, dan sekarang masih gelap banget nih. Tadi sudah keluar hujannya ya teman-teman Pro 2, tapi sekarang masih udah hilang lagi nih hujannya, tapi masih gelap nih. Jadi buat kamu yang mau ke arah jalur 2 Jalan Ahmad Yani ya teman-teman Pro 2, perlu banget untuk berhati-hati ya, dan juga mungkin siap sedia jas hujan buat kamu, atau mungkin kamu yang lagi berkendara pakai mobil juga tetap harus berhati-hati ya. Pastinya jalanan licin banget nih teman-teman Pro 2. Dan masih bersama dengan Jessica, kita masuk ke obrolan sore ceria ya teman Pro 2 ya. Untuk informasinya nih, ada 4 film Indonesia yang meramaikan Festival Cannes 2026 nih teman Pro 2. Dan industri perfilman Indonesia kembali mencatat prestasi di panggung internasional. Program Next Step Studio Indonesia resmi membawa 4 film pendek karya sineas tanah air untuk tayang dalam program Next Step Studio di ajang Cannes Film Festival melalui section La Semaine de la Critique atau Cannes Critic Week 2026. Dan kehadiran 4 film tersebut menjadi bukti semakin kuatnya kolaborasi kreatif antara sineas Indonesia dan Asia Tenggara di kancah perfilman dunia. Dan program Next Step Studio sendiri merupakan pengembangan dari konsep La Factory di Director Fortnite, sebuah program tahunan yang dirancang untuk mendukung lahirnya talenta baru di perfilman internasional. Lewat program ini, para sutradara dari berbagai negara dipertemukan untuk berkolaborasi menciptakan film pendek lintas budaya dengan pendekatan cerita yang lebih segar dan personal nih teman Pro 2. Dan langsung aja nih, salah satu film yang paling mencuri perhatian adalah Mothers Are Mothering, garapan Cozy Rizal bersama dengan sutradara Singapura yakni Lam Lee Swen. Dan film ini juga dibintangi Happy Salma, Asmara Abigail, dan Yudi Ahda. Ceritanya berfokus pada hubungan 3 generasi perempuan dalam satu keluarga yang dipaksa berkumpul kembali setelah sang ibu mengalami kondisi kesehatan yang kritis. Konflik lama yang selama ini dipendam perlahan muncul ke permukaan, memperlihatkan bagaimana peran seorang ibu tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna. Dan film ini juga disebut mengangkat isu keluarga, trauma emosional, dan ekspektasi sosial terhadap perempuan Asia teman Pro 2. Itu masih film pertama ya yang kita bahas ya. Masih ada 3 film lainnya yang bakal aku kasih tahu juga nih, apa aja nih yang meramaikan Cannes 2026 tahun ini teman Pro 2. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalajic, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih bersama dengan Jessica nih di obrolan sore ceria pada sore hari ini ya, edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan untuk informasi kita nih, masih membahas tentang 4 film Indonesia yang meramaikan Cannes 2026 nih, teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, tadi udah aku infoin salah satu film pertama, yakni Mothers Are Mothering. Dan selanjutnya film berikutnya berjudul Original Wound, yang disutradarai oleh Shelby Ko bersama sineas Myanmar Sein Lian Tun, dan dibintangi oleh Agnes Naomi, Omara Astegal, dan juga Vivian Idris. Film ini juga menghadirkan drama psikologis tentang seorang pemuda yang kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun meninggalkan keluarganya. Dan kepulangan tersebut justru membuka kembali luka lama akibat kekerasan domestik yang pernah ia alami semasa kecil. Dengan pendekatan visual yang intim dan atmosfer emosional yang kuat, film ini mengeksplorasi bagaimana trauma masa lalu dapat membentuk identitas seseorang. Dan itu merupakan film kedua ya, teman Pro 2. Dan film ketiganya nih, ada film Anissa yang menjadi proyek menarik karena menandai keterlibatan Reza Rahardian sebagai sutradara bersama dengan sineas Filipina Sammanasa. Film ini dibintangi Koirunisa Fernanda, Nazira Sinur, dan Shakila Fauziasi Novita Dewi. Anissa mengisahkan seorang remaja perempuan di desa pesisir yang bercita-cita menjadi penyiar radio. Namun harus menghadapi tekanan budaya dan aturan keluarga yang membatasi ruang geraknya. Di tengah keterbatasan tersebut, Anissa mencoba menemukan keberanian untuk menemukan masa depannya sendiri. Dan di film ini juga mengangkat tema mimpi, kebebasan perempuan muda, dan benturan tradisi dengan modernitas, teman Pro 2. Dan itu tadi ya, dua film yang aku bacain yang bisa meramaikan Cannes 2026 ini ya, teman Pro 2 ya. Dan memang film-film Indonesia ini pastinya kita harapkan juga bisa bersinar gitu ya, gak cuma di Indonesia sendiri tapi di kancah luar negeri gitu ya. Dan masih ada satu film lagi nih, teman Pro 2, yang bakal aku bocorin. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk lagu Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

0: Kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang? Biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita tadi udah dengerin lagu-lagu pilihan ya. Ada lagu dari Yuran Yunita, Mau Jadi Apa. Terus juga ada lagu Indahkus featuring Dia, Malu-Malu, sama lagunya Lovie nih. Terakhir nih, tadi kita

0: dengerin Lover Girl. Dan Tepung Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di obrolan sore ceria sore hari ini. Dan memang masih terpantau di jalur 2 nih, masih mendung banget ya Tepung Pro 2 ya. Jadi kalau kamu mau lewat, hati-hati ya, balik lagi ya, kamu gak lupa terus mengingatkan bahwa hati-hati di jalan buat teman-teman Pro 2 ya. Dan kita masih di topik kita pada sore hari ini, membahas tentang film Indonesia yang meramaikan Cannes 2026 ya teman Pro 2. Tadi ada film pertamanya, ada Mother's Mothering, terus juga ada Original Wound, dan juga Anissa film ketiganya. Dan film terakhir nih yang meramaikan Cannes dari Indonesia nih ada bertajuk Holy Crowd yang disutradarai Reza Fahriansyah bersama dengan sutradara Malaysia Anat Subramaniam nih teman Pro 2. Film ini juga menghadirkan jajaran pemain ternama seperti Prilly Latuconsina, Mahardika Yusuf, terus juga ada Yudi Ahmad Tajudin dan Arswendi Beningsuara. Ceritanya mengikuti kehidupan sekelompok warga yang tinggal di kawasan padat perkotaan dan mendadak menjadi pusat perhatian setelah muncul kabar tentang mukjizat misterius di lingkungan mereka. Di balik keramaian itu, film ini juga menyoroti bagaimana masyarakat mudah terpengaruh oleh ketakutan, harapan, hingga pencarian makna spiritual di tengah tekanan hidup modern. Dan keempat film pendek tersebut juga tidak hanya menjadi representasi kreativitas sineas Indonesia, tetapi juga memperlihatkan kuatnya kolaborasi lintas negara di Asia Tenggara. Dan kehadiran mereka di Cannes Critics Week 2026 ini diharapkan dapat membuka peluang besar bagi perfilman Indonesia untuk dikenal luas di pasar internasional, teman Pro 2. Siapa sih yang gak bangga kalau film karya Indonesia gitu ya bisa dikenal gitu sama orang dari luar gitu ya, dan juga bahkan menjadi favorit juga gitu bagi secara internasional, secara global gitu ya teman Pro 2. Dan partisipasi Indonesia sendiri dalam program Next Step Studio tahun ini juga memperlihatkan bahwa film pendek ini menjadi tempat penting gitu ya dalam perfilman, industri perfilman global gitu, melalui cerita-cerita yang personal dan dekat dengan realitas sosial. Para sineas muda ini mulai gitu ya menggali gitu bagaimana sih cara untuk membuat video yang video film gitu ya, film yang bisa dekat dengan masyarakat gitu ya teman Pro 2, dan juga pastinya dinilai mampu menghadirkan perspektif baru yang relevan bagi penonton dunia gitu ya. Jadi dari film-film ini mungkin penonton dunia ini jadi mengenal gimana sih Indonesia gitu ya, atau mungkin negara Asia yang kolaborasi gitu ya bareng sama Indonesia di proyek film pendek ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga ini mengharumkan nama baik Indonesia gitu ya di kancah hiburan, khususnya di kancah perfilman gitu. Dan semoga aja hasil dari Cannes 2026 ini menjadi awal baru juga ya bagi perfilman Indonesia, semoga bisa dikenal lagi secara global gitu ya, gak hanya film-film yang besar aja gitu ya teman Pro 2. Pastinya sekarang film-film sineas muda ini pastinya bisa membuat Indonesia lagi semakin dikenal gitu ya, kita doakan bersama, amin gitu teman Pro 2. Dan tetaplah bersama dengan Jessica ya, nanti di jam 5 kita akan masuk ke segmen musik dan informasi nih teman Pro 2. Maka dari itu aku bakal puterin nih lagu-lagu pilihan nemenin sore hari kamu. Jadi buat kamu, tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.
1: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan. Obrolan

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Semua Bro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih. Dan teman Pro 2 kita masuk di segmen selanjutnya, yakni musik dan informasi. Dan untuk sore hari ini teman Pro 2, informasi pertama nih aku bagiin buat kamu nih ya, yang suka banget nonton drama Korea nih, bahwa ada kabar gembira nih, bahwa Song Joong Ki dipastikan bintangi drama romantis baru di KBS, yakni Love Cold, teman-teman Pro 2. Dan ini dilansir dari rri.co.id bahwa sang aktor ini dipastikan ya kembali membintangi drama terbaru KBS berjudul Love Cold yang dijadwalkan tayang paruh pertama 2027 mendatang. KBS sendiri mengumumkan kabar tersebut sekaligus mengungkapkan jadwal penayangan drama romantis berlatar industri penerbangan pada Kamis 14 Mei 2026 lalu. Dan drama Love Cloud sendiri mengisahkan kisah mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Kemudian keduanya bertemu di Jeju dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara dan seorang pilot penerbangan. Dan dalam drama tersebut Song Joong Ki memerankan karakter Kang Woo-ju yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas udara profesional. Sementara itu, aktris Park Ji-hyun sedang mempertimbangkan tawaran memerankan tokoh utama perempuan bernama Han Na-hee. Dan kembalinya Song Joong Ki melalui Love Cloud sendiri menandai proyek drama KBS pertamanya setelah serial populer Dots nih teman Pro 2. Dan drama tersebut juga sebelumnya berhasil meraih popularitas besar tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga secara pasar internasional. Dan itu tadi ya teman Pro 2 ya, bahwa Song Joong Ki yang akan masuk nih di jajaran pemain Love Cloud yang akan tayang pada paruh pertama 2027 mendatang. Pihak KBS juga menyampaikan drama Love Cloud saat ini tengah dipersiapkan untuk proses produksi sebelum penayangan resminya. Selain jadwal tayang sementara, pihak penyiar juga belum mengungkapkan detail tambahan terkait proses syuting maupun daftar pemain lengkapnya. Dan cerita latar cerita drama Love Cloud sendiri berfokus pada kehidupan industri penerbangan dengan nuansa romantis yang digambarkan layaknya perubahan cuaca. Dan kisah pertemuan kembali dua karakter di Jeju menjadi daya tarik utama dalam proyek drama terbaru KBS tersebut. Dan siapa juga sih yang udah lama banget nih gak ngeliat acting dari Song Joong Ki ya teman Pro 2 ya, pastinya kita semua yang suka drakor nih suka aja gitu ya sama Song Joong Ki nih teman Pro 2. Dan langsung aja ya, kita masih bersama dengan kamu nih teman-teman Pro 2 untuk temenin sore hari kamu. Tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu dari Yovi and Duno featuring High Five, Semenjak Ada Dirimu. Terus juga ada lagu dari Sal Pria di Malang Suantai Sayang. Dan terakhir tadi kita dengerin bersama The 1975 Somebody Else. Dan teman Pro 2, kita juga sekarang akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni Renungan Petang atau Rentang nih teman Pro 2. Dan tetaplah bersama dengan kami untuk mengikuti Renungan Petang bersama.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi.

dan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak.
1: 105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kembali lagi bersama dengan RRI Prodo Sungai Lia. Dan kali ini bersama dengan Jessica. Jessica juga izin mau pamit nih dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Sungai Lia dan sekitarnya. Dan teman Prodo, semoga amal ibadah kita pada hari ini akan dicatat dengan baik gitu ya, teman Pro 2 ya. Makanya tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM Pro 2, era disengil ya teman terbaik kamu. Hanin is here teman Pro 2 ya. Hanin bakal nemenin kamu nih kali ini di suara cerianya ya. Dan pastinya jaga malam nanti juga. Dan pastinya Hanin akan nemenin kamu nih dari pukul 6 sampai pukul jam 12 malam nanti pastinya dengan beragam musik dan informasi nih pilihan dari Pro 2 RS Sungai Liat. Dan buat Pro 2 dimanapun kamu berada, pokoknya stay safe ya. Sekarang di Jalan Jenderal Ahmad ya, di Jalan 2 Sungai Liat, ini gerimis sekali ya, cuacanya sangat sejuk, adem, enak banget nih kalau makan mie kuah ya. Kalau enggak mie ayam nih, aduh aku pengen banget, tapi aku lagi defisit kalori, gimana dong. Betul Pro 2, pokoknya stay tune terus ya di 105,5 FM Pro 2 RRI. Lihat teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu. Balik lagi nih bareng Hanin, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita sedang lagi di segmen info viral, teman Pro 2 ya. Kali ini info viralnya apa sih Hanin? Info viral kali ini datang dari dunia pendidikan ya. Ini ada Kemdikti Saintek ini resmi mengubah nama jurusan teknik ini menjadi rekayasa, teman Pro 2 ya. Dan juga kita tahu Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek ini resmi mengubah penyebutan sejumlah program studi berbasis teknik menjadi rekayasa nomor 2 ya. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 96 /B/KPT/2025 dan mulai ramai diperbincangkan publik setelah daftar lengkap perubahan nama prodi ini beredar luas ya di media sosial ya. Nah, meskipun begitu kampus tetap diperbolehkan nih memakai istilah teknik ya dalam penamaan jurusan mereka. Dan beberapa jurusan yang berubah itu diantaranya teknik mesin ya menjadi rekayasa mesin ya, teknik sipil menjadi rekayasa sipil, hingga teknik elektro ini menjadi rekayasa elektro. Dan juga pemerintah ini menyebut perubahan ini dilakukan untuk memastikan menyesuaikan istilah international engineering sekaligus memberi fleksibilitas nih bagi perguruan tinggi dalam penggunaan nomenklatur program studi. Wah, ini kita nggak bisa lagi nyebut misal kamu punya pacar anak teknik, berarti gantinya kamu punya pacar anak rekayasa ya. Aneh juga sih, tapi kayak mungkin seiring waktu bisa apa ya, bisa let it flow lah ya, bisa menyesuaikan lah ya Tempro 2 ya. Dan pastinya Tempro 2 masih bersama Hanin ya, dan setelah ini pastinya akan ada juga MLC nomor 2 ya, Music Live Chat nih, relay dari Pro 2 Jakarta yang akan nemenin kamu nanti di pukul 7-nya nomor 2 ya. Pastinya dengan host terbaik kamu nih. Host terbaik kamu pastinya di Jakarta sana. So nomor 2 pokoknya stay tune terus ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Lagi scroll timeline, merasa

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Hanta virus ditemukan di Jakarta. Yahya Zaini minta edukasi publik diperkuat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait kasus wabah hantavirus. Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Hal ini disampaikan Yahya Zaini menanggapi temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Ia menekankan bahwa baik pemerintah pusat maupun Pemda harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait langkah promotif dan preventif menghadapi hantavirus. Dengan edukasi yang baik, Yahya berharap penyebaran hantavirus dapat ditangani dengan baik dari masyarakat, mematuhi protokol kesehatan dan hantavirus merupakan virus yang disebarkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan dapat menyebabkan penyakit serius hingga kematian pada manusia. Penularan wabah ini, kata Yahya, tidak terjadi antar manusia, melainkan dari tikus ke manusia melalui beberapa cara, seperti inhalasi udara yang terkontaminasi, kontak langsung dengan urin, air liur, kotoran tikus, maupun gigitan tikus. Lebih jauh, Yahya menegaskan pentingnya pencegahan dimulai dari lingkungan rumah. Langkah pencegahan dapat dilakukan masyarakat di rumah atau tempat tinggal dengan menjaga kebersihan rumah dari tikus. Yahya juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam upaya memperkuat pintu-pintu masuk wilayah RI. Ia menilai langkah Kemenkes dalam memperkuat pengawasan melalui thermal scanner, pengamatan visual dan sistem surveillance pelaku perjalanan sudah tepat. Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus yang ditemukan di wilayah Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa virus tersebut tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit P2 Andi Saguni menjelaskan pasien saat ini dirawat di RSPI Sulianto Saroso karena rumah sakit tersebut memiliki fasilitas khusus penanganan penyakit infeksi. Sekian info Pro 2.

Ngobrol Dua udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pempro 2, RRI Sungai Lidah, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2. Ya, kali ini kita di info musiknya, teman Pro 2. Ya, nggak jadi kita MLC hari ini, teman Pro 2. Ya, jadwalnya ternyata info musik saja ya. Tapi pastinya Nin akan nemenin kamu nih dengan beragam musik trendy pastinya ya. Dan informasi lainnya. Dan kali ini udah mau masuk Piala Dunia, teman Pro 2. Ya, ini pasti yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tuh selain selain deretan pemain, selain jersey, yakni adalah anthem Piala Dunia nomor 2 ya. Dan kali ini Nina akan membahas ini beberapa lagu nih anthem Piala Dunia dari masa ke masa. Nah, kita tahu nomor 2 ya, Piala Dunia ini selalu menghadirkan lagu anthem yang menjadi ciri khas setiap turnamen ya. Di mana lagu-lagu ini biasanya menggambarkan semangat persatuan, perayaan sepak bola hingga budaya negara tuan rumahnya. Dan keberadaan lagu resmi Piala Dunia ini semakin populer ya sejak akhir 1990-an nih, di mana FIFA ini mulai menggandeng musisi internasional nih untuk menciptakan lagu yang mampu menarik perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pastinya ini semua kalangan bakal suka sih nomor 2 ya. Dan pada Piala Dunia 1998 di Prancis misalnya, ada lagu judulnya The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin menjadi anthem paling terkenal ya pada masanya ya. Dan lagu bernuansa Latin itu sukses nih mendunia ya, dan masih sering diputar hingga sekarang. Dan 4 tahun kemudian Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Wah, ini Yanin baru lahir nih. Di Korea Selatan dan Jepang ini menghadirkan lagu Boom dari Anastasia. Lagu ini dikenal memiliki nuansa pop dan rock ya yang energik sekali. Dan ini di tahun 2006 ini, Piala Dunia 2006 di Jerman, ada lagu Hips Don't Lie nih milik Shakira ya, ratunya nih. Dan Wyclef Jean yang ikut meramaikan atmosfer turnamen ya. Meski bukan anthem resmi untuk FIFA ya, lagu ini sangat identik nih dengan Piala Dunia 2006 pastinya. Dan kita tahu kalau Piala Dunia, kalau anthemnya tuh kayak yang paling apa ya, yang paling Hanin lekat itu suaranya Shakira ya. Karena nggak tahu kenapa kayak energik aja dia bawanya, kayak semuanya bagus sih, tapi kalau Hanin, menurut Hanin yang paling melekat di otak Hanin itu suaranya Shakira nomor 2 ya, karena the queen of enggak lah. Pastinya teman Pro 2 juga apa ya, menanti-nantikan ya Piala Dunia ini ya, khususnya cowok-cowok nih nonton Piala Dunia pastinya. Dan pastinya RRI dan TVRI ini menjadi kanal resmi ya Piala Dunia teman Pro 2 ya. Kalau bisa menyaksikan dan mendengarkan pastinya Piala Dunia nanti di RRI dan TVRI pastinya. So teman Pro 2 masih bersama Hanin ya, masih membahas seputar deretan lagu anthem Piala Dunia nih dari masa ke masa ya. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa mengganti.
2: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Selalu 5,5 FM Pro 2 RS Ngelia teman terbaik kamu. Masih barengan nih teman Pro 2 ya di info musiknya. Dan masih membahas seputar deretan lagu anthem piala dunia dari masa ke masa ya. Dan tadi yang terakhir udah ada Hips Don't Lie nih by Shakira. Dan kali ini masuk ke Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Ini ada Shakira lagi nih yang bawakan lagu Waka Waka, This Is Time for Africa. Nah, lagu ini menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer ya sepanjang sejarah dan dikenal luas di berbagai dunia. Ini siapa sih yang gak tahu ya lagu ini ya. Nah, selanjutnya ada Piala Dunia 2014 di Brazil ini menghadirkan lagu We Are One yang dibawakan Pitbull, Jennifer Lopez dan Claudia Leigh teman Pro 2 ya. Dan lagu ini juga membawakan nuansa pesta khas Brazil dengan sentuhan musik Latinnya. Selanjutnya ada Piala Dunia 2018 di Rusia yang menghadirkan lagu Live It Up yang dinyanyikan Nicky Jam, Will Smith serta Era Istrevi ya, di mana lagu ini menjadi soundtrack resmi turnamen di Rusia. Dan memasuki 2020-an ini ada Piala Dunia 2022 di Qatar ya yang merilis beberapa soundtrack resmi dengan konsep multicultural nih, di mana salah satu yang paling populer ini ada Haya Haya nih yang dibawakan Trinidad, Cardona, Davido dan Aisyah. Dan teman Pro 2, untuk Piala Dunia 2026, FIFA ini kembali menggandeng Shakira ya, The Queen of Piala Dunia ya. Lewat lagu Dai Dai teman Pro 2 ya, di mana lagu ini diumumkan sebagai salah satu anthem resmi yang akan meramaikan turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dan lagu anthem Piala Dunia kini pastinya menjadi bagian penting ya dari turnamen sepak bola terbesar di dunia ya. Selain menemani pertandingan, pastinya lagu-lagu ini juga meninggalkan kenangan tersendiri ya

masih bersama Hanin ya. Abis ini Hanin akan menghadirkan musik pilihan pastinya untuk menemani malam sendu kamu. Waduh, sendu gak tuh? Karena cuaca di sini ya sangat dingin, sejuk ya. Ini cocok banget buat ngegalau. Enggak boleh ya, enggak boleh galau terus ya. Dan Hanin akan hadirkan nih lagu dari Gigi Paris, Sailor Song.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan
5: pelayanan
4: sehat dan bermanfaat.
5: Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
6: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut retologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Retologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Retologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Pro 2, era sinyalnya teman terbaik kamu. Masih bareng Haniram Pro 2 ya, di suara cerianya. Tapi kita udah di penghujung suara ceria teman Pro 2 ya, pastinya teman Pro 2, informasi dari lagu Piala Dunia tadi, anthem Piala Dunia tadi, menjadi akhir dari segmen suara ceria kita hari ini 15 Mei 2026 pastinya. Dan tapi kamu jangan sedih, karena Anin masih nemenin kamu nih selanjutnya di Jaga Malam kita ya, sampai pukul 12 malam nanti. So teman Pro 2 pokoknya stay tune terus pokoknya ya, di 105,5 FM Pro 2 RRI Singgalia, teman terbaik

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2 RS Ngele, teman terbaik kamu. Masih barengan di teman pro 2 ya, kali ini di jaga malamnya kita disambut dengan segmen obrolan komunitas ya, pastinya ya teman pro 2 ya. The one and only obrolan komunitas kali ini Hanin akan menghadirkan komunitas dari Beyblade teman pro 2 ya, dimana ini anak muda lagi gencar-gencarnya banget nih main Beyblade ya di Blok M Jakarta teman pro 2 ya. Nah, di sini ada komunitas Beyblade Jakarta Selatan atau Bey Jaxel nih menggelar gathering rutin di M Block Jakarta ini teman pro 2 ya. Di mana ini suara benturan antara Beyblade ini terdengar bersahutan ya dari arena permainan. Sementara para peserta saling menyemangati dan berbagi strategi di sela pertandingan teman pro 2 ya. Tren permainan Beyblade yang kembali naik daun ini membuat komunitas ini terus bertumbuh teman pro 2. Bey Jaxel ini kini memiliki sekitar 400 anggota ya, dengan rentang usia yang beragam, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga anggota tertua yang berusia 86 tahun. Wah, ini berarti bisa semua kalangan teman pro 2 ya main Beyblade ini. Dan pastinya dulu kayaknya Hanin pernah lihat tetangga Hanin main deh, tapi Hanin nggak main. Hanin mainnya masak-masak karena Hanin cewek ya. Nah, apa sih Beyblade ini teman pro 2 ya? Beyblade ini adalah mainan gasing modern asal Jepang nih yang diproduksi oleh Takara Tomy ya dan Hasbro. Nah, ini Beyblade ini terinspirasi dari gasing tradisional Jepang ya, atau Beygoma, di mana pemain ini meluncurkan gasing ke dalam arena melingkar atau namanya Bey Stadium ya, untuk menjatuhkan, menghancurkan atau memutar lebih lama dari gasing lawan. Nah, generasi terbarunya Beyblade X ini menghadirkan sistem gear yang memungkinkan kecepatan ekstrim ya. Dan juga ini banyak serinya ya, harganya juga banyak nih, harganya juga variasi ya. Ini ada generasi Beyblade X ini dirancang untuk pertempuran berkecepatan tinggi ya, dan memperkenalkan sistem Extreme Dash di mana roda gasing ini mengunci rel arenanya. Nah, tipe Beyblade ini ada 4 nih. Yang pertama ada Attack, di mana menyerang dengan agresif untuk burst lawan. Kedua ada Defense nih, menahan serangan kuat. Terus ada Stamina yang berputar lebih lama. Dan yang keempat ada Balance nih, kombinasi dari beberapa tipe. Nah, buat kamu nomor 2 yang pengen Beyblade ini harganya berapa sih? Ini harganya boosternya aja atau gasingnya aja nih mulai dari 100.000 hingga 300.000. Dan nomor 2 starter pack-nya ini biasanya berkisar antara 350 hingga 600.000. Pastinya nomor 2 ini Beyblade ini mainnya bareng teman-teman ya. Kalau sendirian nolep banget. Dan balik lagi ke komunitas Beyblade Jakarta nih, namanya Bey Jaxel. Ini pakai Jaxelnya pakai X ya, bukan pakai KS. Dan tren permainan Beyblade ini kembali naik daun tadi nomor 2 ya, di mana ini setiap hari Kamis ini Bey Jaxel, komunitas Bey Jaxel ini mereka melakukan pertemuan rutin nih. Dan bukan sekedar bermain ya, Bey Jaxel ini juga menerapkan sistem leaderboard untuk menjaga semangat kompetisi ya, sekaligus membuat para anggotanya aktif nih mengikuti kegiatan komunitas. Nah, ini penting banget ya, jadi kamu gak awal-awalnya doang nih hype, ujung-ujungnya kamu udah bosen, udah meninggalkan, dan kamu meninggalkan komunitas Bey Jaxel ya. Nggak boleh ya, no ya. Dan teman pro 2 masih bersama Nin, pastinya Nin akan membahas mendalam lagi nih seputar komunitas Bey Jaxel. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

95,5 FM Pro 2, era di sungai lihat teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2, ya masih membahas seputar komunitas Bay Jaxel ya, Bay Blade Jakarta Selatan nih teman Pro 2 ya. Dan komunitas ini didirikan oleh AB nih sebagai founder dan didampingi oleh Bimo selaku co-founder ya, yang bersama-sama membangun fondasi komunitas ini dari awal. Dan di bawah kepemimpinan mereka tadi ya, Bay Jaxel ini beranggotakan 400 anggota ya dari berbagai latar belakang sosial. Dan juga ternyata ini FYI-nya, Bay Jaxel ini, komunitas Bay Jaxel ini ada kelompoknya nih di dalamnya. Season 3 2026 ini ada namanya kelompok melolong nih. Sesuai sama logonya nih ya Tembro 2 ya, ini serigala nih Tembro 2 ya. Komunitasnya juga menarik sih Tembro 2 ya, dari desain homepage mereka ya, ini temanya lebih ke tema hewan ya, ini melonglong nih, lucu banget. Dan teman Pro 2, pastinya kehadiran Bay Jaxel di ruang publik

visi dari sang pendiri ini, Bayi Jaxel ini tumbuh menjadi sebuah keluarga besar ya sekarangnya, yang menciptakan ruang hangat Taman Pro 2 ya di tengah hiruk pikuk Kota Jakarta. Dan Taman Pro 2, Bayi Jaxel ini nih ada baru-baru ini baru menangin turnamen Taman Pro 2 ya, di mana Bayi Jaxel Party Season 3 Chapter 13 ini baru aja diadakan pada Kamis kemarin ya, 14 Mei 2026 di M Block Space Taman Pro 2. Dan format pertandingan ini menggunakan sistem Swiss Round menuju double elimination ya, dengan aturan 3G deck atau hanya komponen orisinil Takara Tomy dan Hasbro aja. Dan sejarah juga tercipta di Hall Cup April 2026, di mana seorang nenek nih berusia 86 tahun, Oma Eli ini berhasil menembus top cut bersama timnya. Dan membuktikan hobi ini untuk segala usia Taman Pro 2 ya, karena ini nenek-nenek aja ini nih main nih, nenek-nenek loh. Masa kamu kalah gitu loh, masih semangat loh neneknya loh, usianya 86 nih. Dan ini prestasi globalnya, di mana salah satu perwakilan komunitasnya ini ada Balia, ini baru aja meraih posisi runner up ya, juara 2 di ajang Beyblade X World Championship Taman Pro 2 ya, ini keren banget. Dan Taman Pro 2 pastinya semangat yang dibangun oleh founder dan co-foundernya ada Abe dan Bimo ini terbukti ya bahwa komunitas ini bisa ke level dunia ya, di mana Beyblade di setiap turnamen yang mereka laksanakan ini pastinya bukan sekedar kompetisi ya bagi mereka ya, melainkan perayaan solidaritas nih lintas generasi tadi ya, yang terus tumbuh kuat pastinya. Dan Taman Pro 2 pastinya masih bersama Hani nih ya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Tempro dua nggak kerasa ya, kita ada di penghujung segmen obrolan komunitas edisi 15 Mei 2026 ya. Dan pastinya Tempro dua, eksistensi komunitas Bay Jaxel ini bukan sekedar tentang memenangkan pertandingan tadi Tempro dua ya, melainkan tentang membangun ekosistem sosial yang sehat dan inklusif. Dan semoga nih semangat kebersamaan yang tumbuh di M Block Space ini terus meluas ya, dan pastinya menginspirasi banyak orang untuk terus menghidupkan hobi secara positif ya, serta menjadikan setiap dentingan logam Beyblade ini di arena ya tentunya ya sebagai simbol persahabatan yang tak akan pernah padam. Pastinya nomor 2 ini juga, Beyblade ini kan segala usia ada nomor 2 ya, kamu bisa kenalan sama yang lebih tua dari kamu, yang lebih muda, dan kamu bisa bertukar pikiran, bertukar inspirasi, sharing-sharing pengalaman tentang apapun pastinya. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan positif banget nih buat kita. Siapa tahu di Bangka Belitung ini nanti ada komunitas Beyblade juga nih, akan booming ya di Bangka Belitung ya, siapa tahu nih. So Tempro 2 stay tune terus pokoknya bareng Hanin ya. Coming up next kita akan ada segmen traveling nih. Waduh, ini traveling ya di weekend kita kali ini, long weekend kita kali ini. So Tempro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai, lihat teman yang terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hadi this year, masih bareng Hanin di sini, teman Pro 2. Kali ini kita di segmen traveling teman Pro 2. Ya, ini aduh, long weekend. Ini story teman-teman Hanin pada isinya kalau enggak di coffee shop ya di underwater teman Pro 2. Ya, ya ini aka snorkeling atau diving nih. Banyak banget teman-teman Hanin di sini ya, di Bangka nih lagi gencar-gencarnya nih snorkeling dan diving teman Pro 2. Ini keren banget ya pastinya teman Pro 2. Ya ini juga pengen tapi Hanin enggak bisa berenang. Teman Pro 2 ada yang bisa berenang enggak? Tahu kalian juga enggak bisa berenang nih. Nah, teman Pro 2 emang snorkeling dan diving ini vibes kayak kabur dari kenyataan banget gak sih ke bawah laut ya. Ini emang lagi hype banget teman Pro 2 ya, apalagi lihat mereka bisa foto-foto bareng ikan, entah itu sama karang juga teman Pro 2 ya, dan pastinya ini kayak dunia baru ya pastinya ya, dunia bawah laut ya yang super tenang dan jauh dari drama kerjaan kamu dan tugas kuliah kamu pastinya. Nah, teman Pro 2, daripada kamu cuman lihat postingannya aja dan nge-like atau enggak nge-reply info dong Kak itu di mana. Mending kamu dengerin deh Hanin kali ini di segmen traveling, karena Hanin bakal kasih tips buat kamu yang pengen juga snorkeling nih. Ada rules-nya ya, do and don'ts untuk snorkeling. Dan pastinya kita tahu banyak ya di Indonesia ini pulau-pulau yang yang menghadirkan juga paket snorkeling, paket diving teman Pro 2 ya, karena kita merupakan memiliki 1000 pulau teman Pro 2 ya, dan ini salah satunya ada di Karimun Jawa teman Pro 2 ya. Nah, kepulauan Karimun Jawa ini bisa jadi destinasi wisata yang menarik nih buat menikmati keindahan laut pastinya, di mana Karimun Jawa ini terkenal dengan lautnya yang bersih ya, suasana tenang dan terumbu karang yang menawan pastinya, dan kamu bisa melakukan berbagai kegiatan ya saat kesini teman Pro 2, salah satunya ini snorkeling tadi. Tapi teman Pro 2 ini ada beberapa rules nih, do and don'ts nih untuk snorkeling di Karimun Jawa yang harus banget nih kamu patuhi teman Pro 2 ya. Dan ini kali ini bakal menghadirkan do-nya dulu yang boleh kamu lakukan teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa do's yang disarankan nih untuk dilakukan teman Pro 2 ya. Yang pertama ini adalah relax, jangan tegang dan santai aja nih sebelum snorkeling ya. Dan kamu bisa minum, makan permen atau melakukan apapun nih agar badan kamu gak kaku dan pikiran kamu pastinya tenang. Dan pastinya untuk snorkeling kamu harus bawa jaket parasut, bathrobe atau enggak jas hujan nih untuk menghangatkan badan setelah kamu snorkeling. Tapi abis snorkeling biasanya pengen pengen mie enggak sih, mie kuah enggak sih? Kayak berenang kali ya. Kayak berenang di kolam renang kan pasti abis itu emaknya udah menyiapkan mie nih untuk anaknya makan abis berenang ya. Dan pastinya untuk rules yang bisa kamu lakukan nih, kamu harus mengenali dulu nih tempat snorkeling yang kamu tuju, seperti mencari tahu karakteristiknya, hewan apa aja yang ada dan berapa kosnya atau biayanya teman Pro 2 ya. Dan pastinya yang penting ini tentukan waktu yang tepat nih agar kamu bisa melihat biota lautnya dengan jelas pastinya. Nah teman Pro 2, biasanya waktu terbaik untuk snorkeling itu di Karimun Jawa especially ya, ada di pukul 9 pagi nih sampai jam 11 teman Pro 2 ya, ketika matahari cerah. Nah ini kamu jangan lupa pakai sunblock teman Pro 2 ya, kalau enggak kamu gosong. Nah teman Pro 2, pastinya rule selanjutnya ini kamu harus menggunakan peralatan yang lengkap dan nyaman ya. Beberapa peralatan snorkeling ini adalah kaki katak atau fin, masker dan snorkel. Nah juga kamu harus menyesuaikan aktivitas snorkeling dengan kondisi fisik kamu ya. Kalau kamu ngerasa terlalu lelah atau gak sanggup berenang terlalu lama nih, kamu gak boleh ya memaksakan diri untuk snorkeling pastinya.
Dan last but not least nih, rules yang harus kamu patuhi teman Produa ya. Ikuti instruksi guide kamu ya dengan baik demi menjaga keselamatan kamu sendiri pastinya. Dan pastinya gak bikin kamu, gak bikin orang kerepotan nih ngurusin kamu teman Produa ya. Makanya kamu harus ikutin aja lah guide, instruksi guide kamu teman Produa ya. Terlebih kalau kamu masih baru teman Produa ya, ini kamu bisa selain foto-foto kamu harus ikuti juga instruksi guide kamu. Dan pastinya ini ada beberapa don'ts atau hal yang gak boleh banget kamu lakukan nih saat snorkeling di Karimun Jawa pastinya tempura 2 ya. Tapi bakal Hani spill nanti ya setelah beberapa lagu nih dari Hani untuk menemani malam kamu nih. Boleh banget nih bergabung ke segmen traveling kita nih. Kalau kamu pengen snorkeling gak sih? Kalau pengen kemana nih? Boleh banget ya. Ke WhatsApp kita di 812-7722-1055. Dan Hani akan hadirkan lagu dari 420 ini. Judulnya Mangu.

0: Elderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Psst, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singelit.
1: Channel 5,5 FM Pro 2 RRI Singelit, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hanintem Pro 2 ya. Kita masih membahas seputar do and don'ts nih, snorkeling di Karimun Jawa ya, di segmen traveling kali ini. Dan tadi ini udah kasih kamu info seputar rules yang boleh kamu lakukan, dan yang saat ini Hanin akan sharing seputar don'ts ya, Pro 2 ya, yang gak boleh kamu lakukan ya kalau kamu mau snorkeling di Karimun Jawa. Nah, ini ada beberapa don'ts-nya nih, Tempro 2 ya. Yang pertama, jangan menyentuh terumbu karang sembarangan, Tempro 2 ya. Karena banyak terumbu karang tajam yang mungkin bisa melukai hingga merobek kulit kamu, Tempro 2 ya. Be careful ya. Nah, yang kedua, jangan memegang satwa laut sembarangan karena bisa mengganggu kehidupan mereka. Dan selain itu, Tempro 2, ada banyak juga nih satwa laut berbisa ya, seperti lionfish dan ikan pari sengat yang bisa mengancam nyawa. Dan pasti ini kamu harus dengar instruksi guide kamu juga ya tadi ya. Nah, yang selanjutnya, jangan memberi makan satwa laut sembarangan ya, karena hal ini bisa mengganggu ekosistem, pastinya ekosistem, kehidupan, bahkan berpotensi meracuni mereka. Ini sangat dilarang sekali ya, pastinya kamu gak tahu itu makanan kamu terkontaminasi apa nanti ke terumbu karangnya, ke hewan-hewan lautnya. Dan pastinya don'ts-nya, kamu jangan melakukan free diving ya jika kamu belum berpengalaman. Nah, ini untuk profesional aja, profesional only, Tempro 2 ya, kalau kamu mau free diving. Selanjutnya, jangan menggunakan sunscreen dengan kandungan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem laut. Nah, tadi di rules don'ts-nya, kamu harus pakai tapir surya ya, biar kamu nggak kepanasan ya. Nah, tapi di rules-nya juga, kamu nggak boleh menggunakan sunscreen atau sunblock yang memiliki kandungan zat kimia ya, nomor 2 ya, karena berbahaya banget nih sama ekosistem laut. Dan nomor 2, kamu jangan panik nih kalau terjadi kondisi darurat ya. Kamu harus tenang, panggil guide dan segera keluar dari air, nomor 2 ya. Pokoknya intinya tenang lah ya. Seperti lautnya juga tenang. Nah, don'ts ketiga, selanjutnya nih, rules-nya, jangan berenang terlalu jauh dari guide atau orang lain ya, agar kamu bisa meminta tolong dengan mudah ya ketika terjadi hal yang nggak diinginkan. Terlebih kamu baru pertama kali nih snorkeling, teman berdua ya. Dan yang terakhir, rules yang nggak boleh kamu lakukan ini, jangan bertindak ceroboh atau meremehkan instruksi dari guide tadi, teman berdua ya, karena kamu, kalau kamu ngeyel, orang juga gak bakal mau ngurusin kamu, Tempro 2 ya. Dan Tempro 2, ada beberapa spot snorkeling di Karimun Jawa. Tempro 2, ini keren banget pastinya ya. Ini banyak banget nih, tapi mostly ini pantai ya. Pantai lah ya, kan mau snorkeling, masa di hutan. Pastinya Tempro 2, ini kita tahu nih, Kepulauan Karimun Jawa ini merupakan wilayah yang luas lautnya ini mencapai 1000 hektar ya, Tempro 2 ya, 110.000 hektar. Dimana karena itu terdapat banyak spot snorkeling yang bisa kamu pilih sesuka hati kamu. Tentunya tiap spot juga punya kelebihan dan kekurangan tersendiri, nomor 2 ya. Nah, di pantai Batu Pengantin misalnya, ini cocok banget buat pemula yang pertama kali snorkeling. Nah, namanya Batu Pengantin tapi bukan pengantin asli ya. Nah, ini cocok banget buat kamu yang pemula nih. Ini rekomendasi banget, nomor 2 ya, buat yang pertama kali mau snorkeling. Nah, yang kedua ada Pulau Cilik nih, menjadi juga habitat ikan badut dan airnya sangat jernih katanya. Ini ikan badut ini apa ya, ini belum pernah sih lihat aslinya. Ini pengen lihat aslinya ikan badut gimana, tapi hanya lihat di film Nemo. Lucu sih ya. Dan yang ketiga ada Sunset Beach. Ini perairannya dangkal dan menawarkan pemandangan sunset di sore hari. Namanya juga udah Sunset Beach ya, Tom Bro 2. Ya ini, waduh, snorkeling terus lihat sunset.

Mungkin ini menjadi rekomendasi lainnya ya, karena ini aksesnya mudah dan perairannya dangkal. Nah ini yang dicari-cari ya, aksesnya mudah dan dangkal ya. Jadi gak terlalu takut lah ya kalau Hanin mau snorkeling, karena Hanin gak bisa berenang tadi ya. Dan pastinya nomor 2 masih bersama Hanin ya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

5,5 FM Pro 2, RS-nya lihat teman terbaik kamu. Hari ini masih di sini teman Pro 2 ya, tapi enggak kerasa kita udah di penghujung segmen traveling ya. Pastinya tadi Hanin udah kasih kamu paduan lengkap nih biar agenda nyemplung kamu di Karimun Jawa makin seru dan pastinya aman. Dan nomor 2, ingat ya, kalau laut yang cantik itu cuman bisa tetap cantik nih kalau kita juga jadi turis yang bertanggung jawab. Nah, jangan sampai niat hati mau healing malah bikin karangnya jadi pening nih karena diinjek-injek kan, kasihan nomor 2 ya. Nah, udah siap belum nomor 2 nih buat pamer foto bareng Nemo, bareng ikan badut dan update video ya pastinya, video estetik di bawah laut itu. Pastinya jangan lupa tag teman satu circle kamu ya. Yang kalau diajak mungkin sukanya cuma jagain barang aja nih di pinggir pantai nih. Pastinya nomor 2 masih bersama Hani nih ya nomor 2 ya. Boleh banget nih kira-kira spot mana nih yang mau kamu datengin duluan nih. Gak usah jauh-jauh Karimun Jawa deh. Di sini nih, di mana nih yang pengen kamu samperin buat nyemplung tadi ya, snorkeling ya, alias snorkeling tadi ya. Pastinya kamu harus siap semuanya Tomro 2 dan patuhi instruksi guide ya kalau kamu masih pemula. Tomro 2 masih bersama Nin, coming up next kita akan ada cerita penutup hari. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Tomro 2, RS Sungai Liat teman terbaik kamu.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singelit.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 era di singgali teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin ya. Kali ini kita ada cerita penutup hari. Tadi Hanin udah puterin lagunya dari Jok, judulnya Oh To Be Love. Nah kali ini lagu ini relate banget nih sama bahasan kita kali ini teman Pro 2 ya. Dimana bahasan kita kali ini gimana sih biar dicintai ya, gak mencintai terus. Jadi bahasan kita malam ini adalah Hanin mau kasih kamu sesuatu, teman-teman dua ya. Apa nih sesuatunya? Hanin mau kasih kamu info seputar tanda nih. Tanda kamu merupakan orang yang ada nih buat semua teman kamu, tapi gak pernah nih ada buat diri sendiri ya. Nah, teman-teman dua, mungkin ada nih orang-orang yang selalu jadi tempat pertama ya, yang dituju ketika sesuatu itu tidak berjalan baik ya. Mereka hadir, mereka mendengarkan, mereka bantu selesaikan. Tapi begitu hari selesai dan semua orang udah pulang kehidupan masing-masing, mereka duduk sendirian nih dengan kelelahan yang tidak mereka ceritakan ke siapapun ya, dipendam. Nah bukan karena gak ada yang mau mendengarkan, tapi karena mereka udah terlalu terbiasa menjadi pendengar ya, bukan yang didengar. Ini sayang sekali ya. Nah kalau teman Pro 2 familiar nih dengan gambaran yang Hanin bilang tadi, ini ada kemungkinan besar ini memang tentang kamu teman Pro 2 ya. Pastinya bukan berarti kamu lemah atau salah arah ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu kenali nih sebelum tubuh dan pikiran kamu yang akhirnya menyerah. Yang pertama teman Pro 2 ya, mungkin kamu lebih cepat respons chat orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Nah pastinya notifikasi dari orang lain ya, notif dari teman kamu ini langsung kamu baca ini, bahkan di tengah makan atau waktu istirahat teman Pro 2 ya, kamu langsung baca di fast respon banget ya. Tapi reminder nih yang kamu buat set sendiri untuk kamu, untuk olahraga, untuk minum air atau sekedar tidur lebih awal, kamu geser begitu saja tanpa rasa bersalah. Jadi kamu lebih memilih notifikasi chat teman kamu daripada reminder untuk diri kamu sendiri ya. Nah meski kelihatannya sepele ya gambaran seperti ini, tapi sebenarnya ini mencerminkan hierarki prioritas yang sudah terbangun lama di kepala kamu. Dan di sini kamu mungkin seolah udah terlatih nih untuk merespon kebutuhan eksternal lebih cepat ya daripada kebutuhan internal. Pastinya bukan karena kamu enggak peduli ya pada diri sendiri ya, tapi karena mungkin responsivitas terhadap orang lain ini udah jadi autopilot ya. Lama-lama kebutuhan diri sendiri itu terasa enggak cukup mendesak nih untuk benar-benar ditindaklanjuti. Wah ini parah banget sih ya. Nah yang kedua tandanya adalah merasa bersalah setiap kali bilang enggak. Ini people pleaser banget nih. Nah menolak permintaan orang lain terasa seperti mungkin melakukan sesuatu yang salah, berdosa ya. Padahal kamu tahu nih, kamu sedang tidak punya kapasitas untuk itu teman Pro 2 ya. Nah rasa bersalah ini datang bukan karena kamu jahat ya, tapi karena di suatu titik kamu pernah belajar bahwa menjadi berguna sama dengan menjadi berharga. Nah dua hal ini kemudian melebur jadi satu, dan itu yang membuat tidak terasa begitu berat. Efeknya teman Pro 2, kamu terus mengiyakan hal-hal yang sebetulnya melampaui batas kemampuan kamu ya. Kamu kelelahan tapi tetap harus hadir nih. Mungkin kamu tidak punya waktu tapi tetap kamu usahakan teman Pro 2 ya. Nah di ujung semua itu teman Pro 2, kamu tidak merasa cukup baik nih karena udah membantu. Kamu justru merasa kosong karena tidak ada ya yang menyisakan sesuatu untuk dirimu sendiri. Karena ya udah kamu mikirin orang lain terus, kamu tidak memikirkan diri sendiri teman Pro 2 ya. Dan harusnya hal itu bisa kita hindari teman Pro 2 ya. Dan yang ketiga nih, mungkin kamu sulit minta tolong meski sedang sangat butuh. Nah mungkin ketika ada yang bertanya, kamu gak apa-apa gak sih? Mungkin kamu jawabnya selalu template ya. Jawabnya mungkin aman banget, entah itu aman banget, entah itu tenang aja, aku gak apa-apa. Itu aku gak apa-apa, itu artinya papa loh. Mungkin jawaban ini muncul bukan karena kamu benar-benar baik-baik aja ya, tapi karena kamu merasa kalau
meminta bantuan itu terasa seperti mungkin merepotkan orang lain ya. Dan itu adalah hal terakhir yang mungkin ingin kamu lakukan. Itu last choice kamu ya mungkin ya. Nah, kamu mungkin teman produa di manapun kamu berada udah terlalu hafal nih dengan posisi sebagai pemberi nih. Sampai menjadi penerima ini terasa asing dan pastinya enggak nyaman. Wah, ini beberapa tanda ini sangat apa ya, sangat menyedihkan sih ya, ini melihatnya ya. Kamu enggak boleh terpuruk dalam hal ini sebenarnya. Harus ada improvement nih, character development nih dalam diri kamu nih. Ayo di udah 2026 nih. Masa mau jadi people pleaser terus, masa enggak mengenal diri sendiri gitu loh. Nah, tambah dua buat kamu yang mau bergabung nih di cerita penutup hari, boleh banget nih WhatsApp kita ya di 081277221055. Tambah dua ya. So, tambah dua stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan nih teman Pro 2 ya. Kita masih membahas seputar tanda kamu ada buat semua tapi gak pernah buat diri sendiri ya. Ini sebelum Hani masuk nih ya, ke tanda-tandanya ya, ke hal-hal yang perlu kamu kenali ini sebelum tubuh dan pikiran kamu akhirnya menyerah. Ini ada bergabung dari Kak Lara nih yang bergabung ya di WhatsApp kita. Katanya terkadang ada orang yang selalu hadir untuk mendengar keluh kesah semua orang di sekitarnya, selalu menguatkan, selalu membantu, tapi diam-diam ia lupa nih untuk memeluk hatinya sendiri. Benar banget ya. Dan terkadang kita diajarkan juga untuk berbuat baik kepada semua ya, namun jangan sampai lupa bahwa diri ini juga amanah ya dari Allah pastinya. Dan hati yang terlalu lelah pun butuh istirahat ya. Bener banget nih, butuh doa dan butuh disayangi ya. Jadi jangan terus menjadi tempat pulang bagi semua orang sampai lupa nih jangan pulang untuk menenangkan diri sendiri. Wah, ini keren banget ya Kak Lara, ini sangat deep talk sekali ya malam ini ya. Kayaknya Kak Lara ini kalau jadi temen ini pasti yang kasih sarannya ngena banget nih. Obrolannya pasti ngedaging banget ya. Bener banget teman Pro 2 ya kata Kak Lara ya. Kamu butuh istirahat juga, butuh doa pastinya, butuh disayangi juga ya teman Pro 2 ya. Ini bener banget. Nah teman Pro 2 ada beberapa tanda lain nih. Dan yang keempat nih, tandanya adalah mungkin me time kamu terasa tidak produktif kalau tidak diisi dengan sesuatu untuk orang lain. Nah, ini begitu ada jeda ya, ada waktu kosong, mungkin pikiran kamu langsung mencari siapa yang bisa kamu bantu atau apa yang bisa kamu selesaikan untuk orang lain. Nah, istirahat murni tanpa agenda, tanpa kontribusi ini mungkin terasa seperti pemborosan buat kamu. Perasaan itu bukan kebetulan ya, ini menjadi sinyal bahwa nilai kamu di mata diri sendiri udah terlanjur diikat pada seberapa banyak kamu bermanfaat ya. Nah, tahu berdua kondisi ini bikin kamu mungkin gak bisa benar-benar menikmati waktu untuk diri sendiri ya. Bahkan ya, ketika kamu coba rebahan atau nonton drakor atau nonton apalah itu ya, ada bisikan kecil yang bilang kamu seharusnya melakukan sesuatu yang lebih berguna. Kamu tidak bisa istirahat dengan tenang nih, karena istirahat terasa seperti mungkin sesuatu yang harus diperoleh dulu ya, bukan sesuatu yang memang menjadi hakmu. Dan nomor dua, kalau bisa kamu jangan memikirkan hal seperti ini ya. Ini istirahat ini perlu, me time ini perlu, ruang sendiri ini perlu. Jadi kamu harus memikirkan diri kamu sendiri ya nomor dua, kebahagiaan diri kamu sendiri nomor dua ya, kata Kak Lara tadi ya. Ini benar banget nih. Dan yang kelima nomor dua ya, ini tanda kamu ada untuk orang lain tapi enggak buat diri kamu sendiri. Ini ada, kamu mungkin tahu detail masalah orang lain tapi tidak dengan masalahmu sendiri. Nah, ini gong paling gong nih. Mungkin kamu ingat nih siapa yang sedang patah hati, siapa yang lagi susah di tempat kerja, siapa yang lagi butuh dukungan. Tapi kalau ditanya apa yang sedang berat buat kamu sendiri, mungkin kamu butuh waktu lama untuk menjawab ya. Bahkan mungkin sering nih gak bisa jawab sama sekali ya. Pastinya bukan karena kamu tidak punya masalah ya, tapi karena kamu mungkin tidak terbiasa untuk memberi perhatian ke arah situ. Dan teman Pro 2 ya, ketika kamu mungkin gak pernah benar-benar duduk dengan apa yang sedang kamu rasakan, emosi itu mungkin gak hilang ya, mungkin menumpuk ya, menumpuk di tempat yang mungkin tidak terlihat dan suatu saat meluap nih, keluar dalam bentuk yang tidak kamu duga. Misalnya mungkin mudah lelah, mudah terganggu, atau tiba-tiba merasa hampa nih tanpa tahu alasannya. Dia terakumulasi ya jadinya ya. Atau mungkin kamu juga tidak kehabisan empati ya untuk orang lain ya. Juga kamu kehabisan, tapi kamu kehabisan ruang untuk diri kamu sendiri. Wah, ini keren banget sih ini. Kamu juga kehabisan ruang untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu gak punya ruang sendiri ya teman berdua ya. Waduh, sangat disayangkan sekali ya teman berdua ya. Kita manusia, kita butuh bersandar, kita butuh tempat cerita. Gak mendem sendiri, gak semua hal orang lain
yang orang lain butuh dari kamu tuh kamu bisa kasih, Tamra 2. Ada kadang-kadang sometimes itu ada yang enggak bisa, Tamra 2 ya. Jadi jangan dipaksakan kamu harus bisa buat orang lain, kamu harus ada buat orang, enggak harus, Tamra 2, enggak boleh ya, Tamra 2 ya. Pikirkan diri kamu sendiri ya, baru kamu bisa memecahkan masalah orang lain pastinya. Dan Tamra 2, ini ada lagu nih buat kamu untuk menemani malam kamu nih ya di Jaga Malam kita edisi 15 Mei 2006. Ini ada judulnya ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya deh.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu.

Teman Pro 2, enggak kerasa udah di penghujung segmen cerita penutup hari ya. Dan Teman Pro 2, buat kamu yang merasa tertampar nih sama poin-poin yang Halim bilang tadi, inget ya, menolong orang lain itu mulia nih, tapi menelantarkan diri sendiri itu berbahaya ya. Kamu bukan robot yang baterainya gak bisa habis ya. Dan pastinya dunia itu gak bakal runtuh kalau sesekali kamu bilang enggak sama orang lain atau naruh HP lah sebentar ya. Pastinya belajar buat ada untuk diri sendiri itu bukan egois ya, tapi bentuk tanggung jawab nih. Karena gimana bisa kamu terus jadi sandaran orang nih kalau pondasi kamu sendiri lagi goyah ya. Pastinya mulai pelan-pelan, hargai lelahmu ya, dan juga jangan lupa kasih diri sendiri kasih sayang yang selama ini royal banget kamu kasih ke orang lain. Dan Teman Pro 2, abis ini Anin akan menghadirkan musik pilihan dari Pro 2 RS Ngeliat. Hai nih, ini ada lagu Amigdala ya ini sekarang ya. So abis ini masih bersama Nin ya, Nin akan menghadirkan musik dari Pro 2 RS Ngeliat. Cause this is it, just music.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang yuk masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sih?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pro 2 era di sini lihat teman terbaik kamu. Harin is here, but that's it for today teman Pro 2. Ya, Harin udah nemenin kamu dari pukul 6 sampai sekarang udah mau pukul 12 malam dengan beragam musik dan informasi nih pilihan buat nemenin hari kamu hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan pastinya buat teman Pro 2 dalam menyambut besok ya weekend. Waduh, weekend enak nih. Pokoknya kalau kamu besok yang udah mau ada rencana mau keluar jalan-jalan berwisata, pokoknya tetap stay safe ya, stay healthy dan stay happy ya weekendnya ya. Dan pastinya akan ketemu lagi nih bareng Harin besok pastinya ya. Stay tune terus pokoknya ya di 105.5 FM Pro 2 RS. Lihat teman terbaik kamu. And Harin is signing out. Bye bye.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari.

Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop over.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Nomor 2, PT Kereta Api Indonesia mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang kereta api bandara selama periode Januari hingga April 2020. Seluruh layanan kereta api bandara di bawah pengelolaan KAI Group berhasil melayani total 3.246,711 pelanggan di seluruh Indonesia. Masyarakat kini mengandalkan moda transportasi berbasis rel kereta karena menawarkan kepastian waktu tempuh yang sangat efisien. Kehadiran layanan kereta api bandara tersebut terbukti memperkuat konektivitas di berbagai kawasan perkotaan serta pusat kegiatan pariwisata nasional. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan transportasi agar semakin terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan pertumbuhan jumlah pelanggan menjadi bukti bahwa aksesibilitas transportasi publik kian menjadi prioritas bagi masyarakat modern. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Oh boy.

Oke, teman Pro 2 masih di 105.5 BBM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, musik dan informasi. Pagi hari ini kita harus semangat ya, walaupun agak mendung sih. Tapi kita cek dulu yuk dari prakirawan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Provinsi Bangka Belitung sendiri. Untuk hari ini edisi 16 Mei 2026, apakah di Kabupaten Bangka nanti hujan? Bener banget tuh Pro 2, diperkirakan kita bakal hujan ya, hujan dengan intensitas yang cukup sedang dan dilanda petir ya untuk hari ini. Kemudian di Kabupaten Bangka Barat hujan ringan, Bangka Tengah juga hujan ringan, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat diguyur hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Pangkal Pinang juga sama seperti di Kabupaten Bangka dengan hujan petir, teman Pro 2. Selanjutnya di Belitung Timur, teman Pro 2, hujan ringan melanda, dan di Belitung juga hujan ringan ya. Perkiraan suhu dari Provinsi Bangka Belitung sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius, teman Pro 2 ya. Jadi untuk hari ini kamu tetap berhati-hati di perjalanan, teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk menyiapkan segala kelengkapan persiapan hujan, entah itu payung, entah itu jas hujan untuk yang berkendara roda 2, atau juga jangan lupa untuk menggunakan sendal ya, ataupun plastik yang perlu, atau bisa membawa handuk kecil teman Pro 2, dan jaga-jaga membawa minum agar terhindar dari dehidrasi pastinya. Walaupun musim hujan, jangan sampai malas minum teman Pro 2 ya, karena kita tidak tahu apakah nanti hujannya di siang hari atau di sore atau di malam hari, karena kemarin juga sempat kita diguyur hujan di seputaran wilayah Kabupaten Bangka ya, untuk Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Kira-kira nanti hujannya pukul berapa tidak tahu, tapi prediksi hari ini diperkirakan untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung rata-ratanya dilanda hujan, teman Pro 2. Jangan lupa untuk kamu yang ingin bepergian, berhati-hati di perjalanan. Selamat berweekend ria, teman Pro 2.

0: krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sulawesi, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.
3: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
4: Excited banget, Kak. Apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
4: Teman Bro 2, tahu gak sih? Huh? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Wow. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
5: Wow.
4: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang. Next day.

tangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

kerap di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.